0: Ya baik, Badegar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita selanjutnya kami hadirkan terkait manfaatkan perpustakaan keliling di Spusip Kutai Timur, dekatkan akses literasi siswa. Berita kami kutip kembali dari media koran Kaltim. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kutai Timur terus berupaya mendekatkan akses literasi kepada masyarakat melalui layanan perpustakaan keliling. Layanan tersebut menyasar sekolah dan ruang publik dengan membawa beragam koleksi buku secara langsung. Kehadirannya menjadi alternatif bagi anak-anak untuk mendapatkan bahan bacaan di tengah tingginya penggunaan gawai dalam aktivitas sehari-hari. Koleksi yang dibawa cukup beragam, mulai dari buku cerita anak, pengetahuan umum, buku pendidikan yang disesuaikan dengan usia pembaca. Dan salah satu lokasi layanan berada di Jalan Dayung, Kecamatan Sangatta Utara. Perpustakaan keliling hadir secara rutin setiap Senin hingga Kamis dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih buku sesuai minat mereka. Petugas layanan perpustakaan keliling di Spusip Kutai Timur Haryono mengatakan bahwa pendampingan dilakukan agar siswa tidak hanya mengambil buku secara acak, akan tetapi juga mengenal bacaan yang sesuai dengan usia serta ketertarikan mereka. Menurutnya, konsep perpustakaan keliling memang dibuat untuk menghilangkan hambatan jarak dalam memperoleh bahan bacaan. Petugas berupaya membawa layanan perpustakaan langsung ke lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan Haryono menilai keberadaan perpustakaan keliling menjadi bagian penting dalam membangun budaya membaca. Sebab penguatan literasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak membaca, akan tapi juga harus diikuti dengan kemudahan memperoleh bahan bacaan. Demikian berita tersebut, pendengar, sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 17 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena saya Novani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Sun Sulawesi nomor 8 RPD Gutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Gutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Gutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergar kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita jumpa lagi di program Morning Show. Dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis ya, berdengar 17 September 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas, berdengar ya, tepat di jam 9 pagi hari nanti. Dan seperti biasanya juga pendengar di program Morning Show, Novani akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung dan mendengarkan siaran kami lewat frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, bergerak satu persembahan lagu dari miliknya Firza, Optimis. Oke, menghadirkan suasana semangat ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan mengawali jumpa kita juga ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Kamis 17 September 2026. Ya, dan sebelumnya juga Novani mengucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga untuk hari ini dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan juga bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar ya, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan tidak lupa juga Novani mengucapkan selamat pagi untuk semuanya buat Anda mungkin yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, atau bahkan mungkin yang saat ini baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk pagi hari ini. Novani ucapkan selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Dan apabila Anda juga pendengar tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio ya di 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami lewat website kami di ropd.kutaitimurkab.go.id. Atau juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami lewat aplikasi Sphere ID dan juga Radio Garden. Oke, baik, mendengar di 99.4 FM, sejumlah informasi akan segera Novani bagikan ya di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Ambo dapat kabar. Kecenyo, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
4: Loh.
5: Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
6: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
7: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
8: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
9: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
10: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
11: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
14: Jadi, gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
15: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
16: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
14: Mas, jadi gimana Mas?
15: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
14: Loh, kenapa Mas?
15: Gak bisa Mas, ini namanya korupsi.
17: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

Iku tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Bergar, masih bersama dengan Novani di program Morning Show di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 23 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda berdengar ya seperti biasanya terkait info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini. Kamis ya, berdengar 17 September 2026. Di mana informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, pendengar, perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan pada hari ini, Kamis 17 September 2026 terpantau beragam, pendengar ya. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, di yang pendengar yang diprediksi pada hari ini cuaca berawan meliputi kecamatan Muara Ancalong, kemudian Sangatta Utara, kecamatan Kongbeng, kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, kecamatan Kaubun dan kecamatan Longmesangat, pendengar ya. Dengan suhu di rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 62 hingga 97%. Dan selanjutnya untuk wilayah dengan cuaca udara kabur, apa dengar ya, meliputi kecamatan Muara Wahau, Muara Bengkal, kemudian kecamatan Kaliorang. Dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 58 hingga 98%. Selanjutnya untuk wilayah yang diprediksi akan mengalami cerah berawan pendengar ya, yaitu kecamatan Sangkulirang dan kecamatan Bengalon ya untuk hari ini dan kecamatan Karangan. Dengan suhu di rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 56 hingga 85%. Dan untuk yang diprediksi mengalami cuaca hujan ringan pada hari ini adalah kecamatan Busang dan kecamatan Sandaran, pendengar ya. Dengan suhu di rata-rata 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 74 hingga 99%. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini cukup bervariasi, pendengar ya. Pada hari ini Kamis ya, 17 September 2026, dan pendengar untuk informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, menurut prediksi BMKG sendiri cuaca pada hari ini didominasi dengan cuaca cerah dan berawan pendengar ya sepanjang hari ini dengan suhu di rata-rata 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 59. Ya, Novani ulangi, di rata-rata 58 hingga 75% pendengar ya untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Berjuta-juta rasanya. Oke, baik, Bergar di 99.4 FM ya. Demikian informasi ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus Kota Sangatta pada hari ini Kamis ya 17 September 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait perakiran cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG
di handphone Anda, pendengar ya. Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi selanjutnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan...
0: Sama Pak Dibio, emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu.

0: rokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 99.4 FM RPD Kutim.

Ya, berikut 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Bergar, kalau tadi di sesi sebelumnya sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Kamis ya 17 September 2026 memang bervariasi peringkat kondisi cuaca di setiap wilayah ya, khususnya di Kabupaten Kutai Timur sendiri cukup beragam. Dalam satu hari memang cuaca bisa berubah-ubah pendengar ya. Dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta diprediksi cuaca cerah hingga berawan pendengar ya pada hari ini. Namun kondisi secara real di wilayah Kota Sangatta saat ini bahkan ya di seluruh Kabupaten Kutai Timur termasuk juga wilayah Kota Sangatta saat ini ya, cuacanya memang tidak hujan dan juga tidak panas pendengar ya. Alias saat ini

0: Ini udaranya sepertinya udara kabur ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta, di mana udara kabur ini kemungkinan besar terjadi akibat adanya
1: lepaskan semua belenggu yang melingkari hidupmu, berdiri tegak menantang di sana di garis depan.
0: Ya, akibat adanya paparan polusi asap kebakaran hutan dan lahan ya yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Timur, bahkan juga dari luar Kabupaten Kutai Timur sendiri, pendengar ya. Karena memang sampai dengan saat ini kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Timur masih terus terjadi. Bahkan di Kabupaten Kutai Timur sendiri, pendengar ya, sehingga mungkin menyebabkan adanya asap yang terbawa hingga masuk ke wilayah Kota Sangatta saat ini. Sudah dua harian, pendengar ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta diselimuti dengan kabut asap tebal dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dan juga BPBD Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada masyarakat. Menghimbau kepada masyarakat untuk Anda pendengar yang akan beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan terlebih dahulu. Dan apabila memang diharuskan Anda beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya untuk memakai masker, pendengar ya. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, perbanyak minum air putih setidaknya 2 liter per hari, pendengar ya. Karena memang kualitas udara saat ini khususnya di wilayah Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur berada di tingkat yang tidak sehat nih, pendengar ya. Menurut analisa hotspot dan ISPA Kabupaten Kutai Timur terkait infografis kualitas udara, di Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya, di mana angka kualitas udara PM2.5 dan PM10 ya, analisa hotspot dan ISPA di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan di angka 165, pendengar ya, atau tidak sehat nih, pendengar ya. Untuk PM2.5-nya berada di angka 82.8 UG dan untuk PM10-nya berada di angka 87.2 UG, pendengar ya. Dan 165 ini untuk kualitas udaranya masuk dalam kategori tidak sehat, pendengar. Dan hal ini juga angka tersebut ya tidak tergolong darurat, karena angka daruratnya kualitas udara menunjukkan di angka 300 ya. Tetapi saat ini kualitas udara di Kabupaten Kutai Timur adalah di angka 165. Akan tetapi walaupun tidak tergolong darurat, akan tetapi juga menuntut peringatan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama kelompok sensitif yakni anak-anak, lansia, penderita penyakit pernafasan atau kardiovaskular, pendengar. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar rumah. Apabila memang diharuskan untuk beraktivitas di luar rumah, ada baiknya untuk menggunakan masker ya. Sebaiknya masker yang digunakan adalah masker N95, pendengar ya. Sekali lagi buat Anda pendengar yang mungkin akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya untuk selalu menggunakan masker, pendengar ya. Dan rekomendasi masker yang harus digunakan adalah masker N95, pendengar. Dan pada GAR di 99.4 FM Anda juga dihimbau ya kepada masyarakat untuk selalu memantau gejala seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata merah. Dan apabila Anda memiliki gejala-gejala tersebut, ada baiknya untuk segera memeriksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, memang informasinya bahwasannya musim kemarau saat ini belum berakhir ya pendengar ya, di bulan September 2026. Dan saat ini kemungkinan besar musim kemarau mencapai di batas akhirnya ya, di bulan September 2026 ini. Dan himbauan ini juga sekaligus diketahui terjadinya peningkatan dipengaruhi oleh hotspot musim kemarau dan juga arah angin. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar untuk selalu waspada terhadap kelompok sensitif dan lakukan pencegahan ISPA. Dan dihimbau kepada masyarakat juga sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan diri dan juga keluarga, serta kurangi paparan asap dan mencegah ISPA, pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi buat Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya ketika Anda beraktivitas di luar ruangan nih pendengar ya. Karena memang terlihat sekali kabut asap beberapa hari terakhir ini, khususnya di wilayah Kota Sangatta terlihat tebal nih pendengar ya. Mudah-mudahan kita juga selalu bersemangat dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya di hari ini.

Di 99.4 FM, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang saat ini sedang kita lewati dan kita jalankan tentunya ya pendengar ya, sama seperti beberapa tahun yang lalu ya, sempat Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang juga mengharuskan kita untuk selalu memakai masker setiap saat, pendengar ya. Dan untuk tahun ini penggunaan masker diwajibkan dikarenakan adanya kabut asap, pendengar ya, akibat karhutla atau kejadian kebakaran dan kebakaran lahan dan hutan ya di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Timur, pendengar. Oke, baik, berkat di 99.4 FM, buat Anda juga yang saat ini sedang berkendaraan juga diharapkan untuk selalu berhati-hati. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan juga untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Jangan lupa juga untuk memakai maskernya. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, juga pastikan untuk selalu memakai safety belt atau sabuk pengaman Anda. Dan jangan lupa juga untuk memakai masker dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan pastikan juga untuk menjaga jarak kendaraan Anda, pendengar ya, kendaraan antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya tentunya, pendengar ya. Karena memang kabut asap yang tebal bisa mengurangi penglihatan kita tentunya ya, pendengar, terutama bagi Anda yang sedang berkendaraan. Tetap berhati-hati dan juga waspada tentunya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Di 99.4 FM ya, pendengar, apakah Anda juga merasakan bahwasanya suhu udara mengalami perubahan gitu pendengar ya? Terasa sejuk pendengar ya, kan tetapi tidak turun hujan. Ya memang ada beberapa pertanyaan pendengar ya. Kemungkinan akan turun hujan, akan tetapi tidak hujan juga, namun tidak panas juga, akan tetapi suhu udaranya sejuk pendengar ya. Nah pendengar di 99.4 FM ternyata kombinasi antara suhu sejuk, langit gelap atau redup, dan aroma tidak sedap seperti bau sangit atau kayu terbakar umumnya merupakan indikator kuat adanya fenomena inversi suhu yang mengunci kabut asap di permukaan bumi. Nah, pendengar di 99.4 FM, mengapa suhu sejuk tapi langit gelap dan berbau? Nah, pendengar, yang pertama adalah inversi suhu atau temperature inversion, di mana pada kondisi normal, udara hangat ada di bawah dan udara dingin di atas. Namun, saat inversi terjadi, lapisan udara dingin justru terjebak di permukaan tanah di bawah lapisan udara hangat. Dan lapisan hangat ini bertindak seperti tutup panci. Dan selanjutnya adalah polutan terperangkap di bawah. Nah, pendengar, karena polutan seperti kabut asap karhutlah atau polusi kendaraan tidak bisa naik ke atas atmosfer, polutan berkumpul pekat di dekat permukaan dan ini yang membuat langit terlihat gelap atau remang dan suhu terasa lebih sejuk karena sinar matahari terhalang pekatnya polutan dan bau menyengat sengit ya terasa sangat jelas. Dan selanjutnya, bau tersebut berasal dari partikel abu, senyawa organik, dan gas sulfur atau karbon hasil pembakaran vegetasi atau polusi industri. Dan pendengar, kondisi udara terperangkap ini biasanya membuat kadar PM2.5 dan PM10 melonjak drastis, pendengar ya, seperti yang terlihat pada alat pengukur Anda sebelumnya. Dan hal ini bisa berdampak kepada iritasi langsung ya, yakni mata perih, hidung gatal, tenggorokan kering atau sakit saat bernafas, dan mengaitkan juga sesak nafas, memicu kambuhnya asma serta meningkatkan risiko ISPA, pendengar ya. Dan adapun pendengar, himbauan atau tindakan yang harus segera dilakukan adalah menutup rapat pintu dan jendela ya, hindari membiarkan udara luar masuk ke dalam rumah, gunakan masker N95 atau KN95, nyalakan air purifier atau AC ya pendengar ya, dan hindari olahraga di luar ruangan pendengar ya, dikarenakan menghirup udara pekat saat nafas terengah-engah akan memasukkan polutan jauh lebih dalam ke paru-paru. Oke, baik, gue dengar di 99.4 FM ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini, dan semoga apa yang saat ini sedang kita rasakan bisa kita lewati bersama-sama tentunya ya. Kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, tetap semangat dan dihimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada, tetap gunakan masker, tetap juga selalu menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga Anda tentunya pendengar. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, pastikan juga Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

tanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: Martin.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung David dan tim yang akan menemani Anda dalam acara Halo Kaltim di pagi hari ini. Seperti yang kami hadirkan tadinya, kami sampaikan kepada pendengar bahwa di pagi hari ini terkait dengan Hari Perhubungan Nasional 2026 bertepatan di tanggal 17 September 2026, kami akan mengangkat tema terkait dengan mewujudkan transportasi Kaltim yang aman dan terintegrasi. Kita ketahui bersama pendengar, transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Setiap hari masyarakat membutuhkan sarana transportasi untuk bekerja, untuk pergi ke sekolah, menjalankan kegiatan ekonominya, maupun juga menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, kalau di Kalimantan Timur, tantangan transportasi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, dan juga meningkatnya mobilitas masyarakat, serta pembangunan dan juga pengembangan kawasan strategis di daerah ini. Nah, kondisi tersebut pendengar tentu membutuhkan sistem transportasi yang tidak hanya mampu menghubungkan berbagai wilayah, tetapi juga aman, nyaman, tertib, efisien, dan juga terintegrasi. Nah, seperti apa pendengar di pagi hari ini dengan perhubungan nasional di Kalimantan Timur mewujudkan transportasi Kalimantan Timur yang aman dan terintegrasi? Kita sapa dulu ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Pak Yusliando. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, sudah di mute, Pak. Mungkin bisa dibuka dulu, Pak.
2: Ya, waalaikumsalam, Mbak Deni.
1: Iya, terima kasih, Bapak. Sepertinya Bapak lagi dalam perjalanan ya, Pak, ya?
2: Ya, ini kebetulan kami baru selesai melaksanakan upacara Hari Perhubungan Nasional ini.
1: Ya, sepertinya jaringan kita di saat ini. Ya, dan juga selain dari Pak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, ada juga Pak Royan Saputra yang merupakan analis kebijakan media Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni, dan izin Pak Kadis. Oke. Okay. Baik, Mbak. Makasih, Mbak.
1: Ya, selamat Hari Perhubungan ya, Pak, ya, untuk Dinas Perhubungan di saat ini, khususnya di Kalimantan Timur, Pak.
3: Ya, terima kasih, Mbak Deni. Kelihatannya jaringan Pak Kadis sekarang masih dalam perjalanan, Mbak. Ya. Kebetulan beliau baru selesai mengikuti upacara Hari Perhubungan Nasional di KSUP, Pak. Dan masih dalam perjalanan begitu.
1: Oke, baik. Tapi mudah-mudahan Pak Kadis masih mendengarkan kita ya.
3: Ya, Pak. Mudah-mudahan beliau mendengar, Pak. Karena jaringan ini, Mbak.
1: Jaringan, iya benar. Oke, langsung aja saya ke Pak mana nih? Pak Royan atau Pak Kadis dulu ini? Pak Kadis
3: Pak
1: dulu.
3: Kadis,
1: oke, baik. Pak Kadis masih bisa terhubung bersama kita? Halo? Iya, baik.
2: Mbak Deni, apakah suara kami sudah dengar jelas tidak, Mbak Deni, ya?
1: Jelas, Pak. Tadi agak terputus-putus, Pak. Okay. Mungkin dalam perjalanan ini, Pak.
2: Yeah.
1: Baik. Ini, Pak, di Hari Perhubungan Nasional 2026. Nah, bagaimana Dinas Perhubungan Kalimantan Timur sendiri, Pak, memaknai transportasi yang aman dan terintegrasi di tengah kondisi geografis Kalimantan Timur yang sangat luas saat ini, Pak?
2: Ya, baik, Mbak Deni. Mungkin pertama-tama sebelum saya menanggapi, ya, kami menyampaikan terima kasih nih RRI sudah memberikan kesempatan kepada kami bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, sehingga ini menjadi ruang bagi kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tahun ini dalam rangka Hari Perhubungan Nasional itu temanya adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Sehingga apa yang sampaikan Mbak Deni tadi terkait bagaimana kondisi transport di Kalimantan Timur, tentunya dengan tema ini mudah-mudahan juga berbagai program pembangunan untuk meningkatkan apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Deni tadi ya, bagaimana konektivitas, kemudian juga menunjang aktivitas masyarakat, ini juga bisa kita wujudkan. Dan untuk itu kita juga bersyukur di Kaltim, tentunya juga masyarakat sudah memahami ya bahwa berbagai prasarana transportasi mulai bandara udara, kemudian juga pelabuhan, kemudian juga transportasi darat ini sudah apa namanya bisa kita wujudkan gitu ya. Kita penuhilah kebutuhan masyarakat, walaupun juga kami menyadari masih banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan ini. Yeah. Terutama bagaimana kita meningkatkan transportasi yang bersifat massal. Mm-hmm. Ini yang memang juga masih menjadi tantangan kita bersama. Tetapi alhamdulillah kita juga sudah memulainya. Ada program dari Kementerian Perhubungan, ini di Kota Balikpapan sudah ada namanya transportasi massal. Mm-hmm. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2025 kemarin. Ini mudah-mudahan juga bisa meningkatkan apa namanya mendukunglah pelayanan kepada masyarakat. Ini kan Mbak Deni?
1: Ya, baik. Terkait dengan kondisi cuaca kita di saat ini Pak, beberapa bulan terakhir ini cuacanya kan kering. Dan tentu ini juga tidak hanya transportasi darat, transportasi sungai juga ini sangat terganggu. Dan di dua hari ini kita lihat juga sampai hari ini terlihat kabut asap. Ini seperti apa ini Pak?
2: Ya memang kalau kita lihat apa namanya kondisi kita akhir-akhir ini, terutama dua hari ini, terutama di Kota Samarinda ya, memang kabut asap ini juga semakin tebal. Yeah. Tapi berdasarkan informasi, memang ini sumbernya bukan dari Kalimantan Timur, yang dapatkan informasi bahwa hotspot di Kaltim ini semakin menurun. Tentunya hal ini juga akan mengganggu keselamatan ya transportasi. Oleh sebab itu, kami juga meyakini ya, apalagi tahun ini ada penegasan dari Pak Menteri Perhubungan, yeah, karena seringkali juga ada kejadian apa musibah gitu ya. Beliau menekankan tahun ini adalah beliau menekankan pentingnya keselamatan. Yeah. Oleh sebab itu pada bulan September ini beliau menekankan mengutamakan bagaimana keselamatan ini juga bisa lebih diutamakan. Mm-hmm. Nah terkait bagaimana dengan upaya-upaya di Kaltim, kami juga sudah berkoordinasi baik dengan apa pengelola pelabuhan, bandara untuk memperhatikan terkait dengan kondisi saat ini ya. Jadi kami juga mendapat informasi misalnya di Bandara APT Pranoto, yeah, untuk saat ini apa namanya semua penerbangan masih dilakukan penundaan ini sampai dengan cuaca memungkinkan untuk melakukan penerbangan.
1: Okay. Baik, saya ke Pak Royan dulu. Ya, Pak Royan, izin Pak Kadis, saya ke Pak Royan. Ya, kalau ya, Pak Royan melihat saat ini sebagai analis dari kebijakan media ini ya Pak ya. Nah, tentunya juga pasti Bapak melihat apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sendiri. Nah, ini seperti apa Pak dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadinya Pak?
3: Oke, baik, izin Pak Kadis. Jadi terkait dengan upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sejauh ini, tentu kita menjalankan semua yang menjadi kewenangan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Yeah. Untuk berbicara tadi Pak Kadis sudah menyampaikan terkait dengan konektivitas, salah satunya adalah layanan Bacitra Balikpapan City Trans tadi, itu kerjasama antara usulan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat, tidak hanya di sektor darat Mbak. Jadi kita juga mengusulkan dana APBN untuk layanan penerbangan perintis Mbak Dani. Yeah. Layanan penerbangan perintis itu untuk melayani masyarakat yang berada di perbatasan Kaltim menuju ke ibu kota provinsi, yaitu di Kota Samarinda melalui Bandara APT Pranoto. Kemudian selain itu, salah satu program dari Dinas Perhubungan adalah untuk mewujudkan suatu tataran transportasi wilayah di Kaltim, Mbak. Yang mana ini diselaraskan dengan sistem transportasi nasional. Ini salah satu program yang ditetapkan oleh Pak Kadis dalam tahun 2026 ini, semoga bisa segera terrealisasi begitu Mbak.
1: Oke, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini banyak juga masyarakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Royan tadi, bahwa ini banyak program-program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ya dalam meningkatkan transportasi kepada masyarakat ataupun mempermudah masyarakat. Nah, ini banyak juga keluhan dari masyarakat sendiri. Transportasi ini banyak dilihat masih belum terjangkau kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin di pedalaman atau di luar dari wilayah kali apa di wilayah kota gitu Pak. Ini seperti apa juga Pak?
2: Ya, memang kita juga sangat memahami ya bahwa ya, karakteristik wilayah Kalimantan Timur ada kawasan pedalaman, perbatasan dan juga perkotaan. Khusus di perkotaan ini relatif bisa terjalan dengan baik. Memang untuk pedalaman perbatasan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya. Oleh sebab itu kami juga didukung oleh pemerintah pusat, itu disampaikan oleh Pak Royan tadi. Ini ada namanya program subsidi angkutan perintis. Nah, khusus yang di udara, ini kita juga melayani ke daerah-daerah perbatasan dan pedalaman. Ya. Kemudian juga untuk di transportasi darat, ini kita juga ada program subsidi, itu yang dilaksanakan oleh perusahaan Damri gitu ya. Ya. Yang juga ini melayani untuk ke kawasan pedalaman. Nah, mudah-mudahan dengan program ini juga bisa membantu kepada masyarakat, terutama masyarakat di kawasan pedalaman dan perbatasan. Nah, untuk tahun depan, tadi juga sampaikan oleh Pak Royan ya, kita juga akan membuka rute baru untuk penerbangan dari Samarinda ke Ujo Bilang. Yeah. Karena Bandara Ujo Bilang ini juga sudah selesai pelaksanaan pembangunannya. Dan alhamdulillah, ini sama juga dengan APT Pranoto ya, Bandara Ujo Bilang itu 100% didanai oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maupun juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini mudah-mudahan juga bisa memberikan pelayanan terbaik lah untuk masyarakat di perbatasan.
1: Oke, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566, atau Anda bisa tinggalkan komentar Anda, saran Anda ataupun masukan Anda terkait dengan layanan ataupun program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di saat ini pendengar melalui YouTube RRI Samarinda. Ya, dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaannya yang disampaikan melalui WhatsApp yang disampaikan oleh pendengar kita. Ya, mohon penjelasan tentang mengapa transportasi BBM, ya ini dari Pak Mustamar, ya menyampaikan mohon penjelasan tentang mengapa transportasi BBM alat berat yang bertujuan ke Kutim, Berau dan juga sebagainya tidak dibuat satu pangkalan pelabuhan khusus yang bisa berlabuh kapal besar muat minyak maupun alat berat, sehingga jalan antar provinsi dapat terawat dan tidak mudah bonyok akibat dari beban kendaraan. Memang perlu investasi jangka panjang, tapi dampak anggaran tidak terlalu besar. Dan ini yang kedua, kendaraan ke Bontang dan seterusnya belum ada timbangan beban kendaraan. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi Pak Kadis.
2: Iya. Terima kasih Pak Mustamar ya, ini juga menjadi isu kita ya, dan juga menjadi harapan masyarakat Kutai Timur. Oleh sebab itu kami sedang menyusun kajian ini Mbak Deni ya Pak Mustamar. Ini sudah kami perhatikan, memang ada harapan dari masyarakat agar angkutan alat berat ya, yang membawa kendaraan alat berat ini tidak lagi melalui jalan darat, sehingga diharapkan menjadi melalui jalan jalur laut. Ini masih dalam kajian kami dan ini akan kami perhatikan. Kemudian yang kedua, memang juga ada program nih dari pemerintah pusat bahwa di tahun 2027 itu akan ada namanya program Zero Odol. Jadi tidak ada lagi nanti kendaraan overdimensi maupun juga overloading. Nah, ini mudah-mudahan juga dengan program ini bisa mempercepat bagaimana nanti angkutan alat beratnya tidak lagi melewati jalan darat. Atau juga ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Nah, yang ketiga terkait dengan jembatan timbang. Memang jembatan timbang di Kaltim baru ada satu gitu ya di kilo 38 Samarinda Balikpapan. Dan kami juga sudah memprogramkan Mbak Deni ya, karena kita juga melihat bagaimana kerusakan jalan antara Samarinda Kutai Barat termasuk juga Samarinda menuju ke Morawahau yang merupakan juga di dalamnya ada bagian dari jalan Samarinda Bontang. Ini juga sudah menjadi program nasional, karena sekali lagi untuk membangun jembatan timbang ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi tentunya kami pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota untuk mempercepat itu tentunya juga kami akan mendukung, baik itu administrasinya maupun juga terkait dengan pengadaan lahannya. Ini insya Allah mudah-mudahan juga bisa segera diwujudkan terkait dengan jembatan timbang. Hmm. Nah, khusus untuk bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendukung daripada program untuk Zero Odol ini. Ini kita bekerjasama dengan BPTD Balikpapan. Ini sudah melaksanakan program normalisasi atau penyesuaian dimensi kendaraan, khususnya angkutan darat. Ya. Jadi sudah ada ini Mbak Deni, ada sekitar hampir 67 kendaraan truk yang kelebihan ukuran dimensinya. Ini secara mandiri itu melakukan penyesuaian terhadap ukuran bak kendaraannya. Nah, ini kami juga menghimbau kepada semua pengusaha angkutan umum, khususnya angkutan barang, untuk menyesuaikan ukuran daripada baknya. Sehingga kita harapkan juga umur daripada yang jalan ini, seperti yang dikeluhkan oleh Pak Mustamar tadi, ini bisa kita paling tidak kita merawatnya lah, tidak dibebani dengan muatan yang berlebihan yang kita lihat juga dari sisi dimensinya. Dan ini kita mulai, sudah dimulai, dan nanti kita akan melakukan penegakan secara tegas itu di tahun 2027. Yeah. Jadi nanti kalau kita menemukan ada kendaraan yang melebihi dimensi atau juga muatan, ini akan ditindak. Oleh sebab itu kami menghimbau, ini mumpung belum dilakukan program itu, kita harapkan pemilik kendaraan juga segera untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan bisa berkoordinasi dengan kami, Mbak Deni.
1: Oke, baik. Ada penelpon kita, Pak Ridwan dari Pasir. Kita coba dulu angkat telepon Pak Ridwan. Selamat pagi, Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua buat narasumber. Selamat hari perhubungan hari ini. Jadi sesuai tema tadi, memberikan transportasi kepada seluruh masyarakat secara nasional gitu ya, anunya ya, temanya ya. Mm-hmm. Pak, selamat dulu Pak ya, untuk hari perhubungan untuk kita semua. Tapi saya nagih nih Pak, kapan bandara kami di Pasir ini sampai sekarang belum terrealisasi nih yang di Ratu Panjang ini. Itu yang pertama. Nah, kedua, itu kan ada 4 tugas pokok perhubungan itu. Ada yang pertama itu keamanan dan kenyamanan. Ini kenapa selalu saja terjadi bencana laut, udara dan darat? Nah, apakah remceknya itu benar-benar dicek gitu? Contohnya kapal nih kemarin nih kan ada yang nggak pakai pelampung yang saya mantau, ya kan? Itu kan selalu terjadi setiap tahun. Apalagi kalau di darat, baik dinas-dinas yang sering-sering ke pariwisata itu anak-anak sekolah gitu kan,
1: bus pariwisata kan?
0: Iya, bus pariwisata. Nah, itu gimana remceknya itu gitu Pak? Jangan sampai nunggu 2027 gitu loh. Jadi kalau memang kendaraan itu tidak layak untuk beroperasi, katakan aja nggak boleh gitu loh, baik kepada pengusahanya atau driver, atau tidak diberikan izin. Ini kan banyak kendaraan-kendaraan kita yang sudah tidak layak operasi, apalagi kalau di pasar ini, belum lagi mereka ngerokok, megang ponsel gitu kan. Ini penting sekali di hari perhubungan ini agar implementasi dari undang-undang perhubungan itu dan 4 pokok itu tadi, tugas pokoknya itu keamanan pertama, memberikan perhubungan pelayanan yang terbaik, fasilitas dan transportasi ekonomi gitu kan. Yeah. 4 pilar itu, mohon maaf, itu kan ada CSR tadi itu. Belum dibaca aja mungkin, tapi bukan untuk memberikan apa, karena itu yang saya dapatkan tadi dari AI itu, apakah benar juga AI itu, tapi menurut saya benar. Tapi substansi yang saya sampaikan tadi, saya menagih nih bandara-bandara yang di Pasir ini juga, dan kita nggak punya transparansi umum di sini. Dulu ada bajai, nggak ada, itu Pak Ridwan yang memberikan itu. Nah, ada transportasi itu yang dari Penajam Grogot aja gitu kan, bus-bus itu gitu kan. Tapi yang transportasi umum itu ada yang sudah banyak tidak layak gitu, ada sudah 30 tahun lebih gitu.
1: Okay, nah, bagaimana baik,
0: sikap perhubungan melihat itu agar tidak terjadi kecelakaan. Ini banyak juga yang kecelakaan di pasar ini, okay, gitu kan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat hari perhubungan hari ini. Salam sehat.
1: Salam sehat. Terima kasih Pak Ridwan. Sebelum ditanggapi Pak Kadis dan juga Pak Royan, ini ada penelpon kita dari Pak Hanye ya, dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye. Halo Pak Hanye.
4: Selamat pagi.
1: Ya. Pak Anye, Pak Anye. Jaringannya Pak Anye sinyal ya?
4: Halo.
1: Mungkin bisa bergeser halo, sedikit, Pak? Halo. Iya, halo. Iya.
4: Halo.
1: Silakan, Bapak. Heeh. Ya, sayang sekali terputus. Baik, kita nantikan Pak Hanye ya, masih di layanan telepon 0811 5544976. Ya, ataupun di 743495 atau di 736566. Baik, Pak Hanye, sudah tersambung bersama kita Pak Hanye di saat ini. Halo Pak Hanye.
4: Selamat pagi Bu Deni.
1: Selamat pagi Pak Hanye.
4: Selamat hari perhubungan nasional. Saya ini ada sekitar 6 lah yang ingin saya curhat kepada Pak Kadis ini kan,
1: ya.
4: Itu karena
3: ya Pak Hanye.
1: Ada Pak Kabit juga ya. Di sini Pak.
4: Ya. Nah, tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang layak itu harapan kami di daerah pedalaman ini, Pak Kadis. Nah, ya. Transportasi yang aman kan, tapi kalau jalannya hancur-hancur kan, bagaimana kami bisa mendapatkan transportasi yang aman? Nah, contoh seperti jalan nasional kita ini. Nah, saya bingung juga, jalan nasional kita ini baru dibangun belum sampai setahun sudah hancur lebur, Pak. Nah, kalau bisa ya pemerintah itu melalui dinas perhubungan Kementerian Perhubungan itu memberikan sertifikat layak tidak jalan ini kan. Nah, terus yang kedua, Pak Kadis, saya minta penertiban travel dan angkutan CPO yang menggunakan plat luar daerah Kaltim. Kenapa itu harus ditertibkan, Pak? Saya lihat banyak plat-plat mobil travel yang dari Samarinda ke Kubar pakai plat-plat luar daerah. Nah, sementara mereka ngomel, "Oi, kenapa ini BBM kita Balikpapan itu memproduksi BBM, tapi BBM kita tidak cukup." Coba dia bikin plat Kaltim kan, sehingga kuota kita bisa bertambah kan. Itu, dan juga dari segi faktor keamanan. Nah, terkait masalah truk CPO nih Pak Kadis, ini plat luar daerah Pak, hancur jalan kami ini Pak Kadis, itu hancur dari sebelah kiri Pak. Muatan mereka itu Pak bertonton Pak, isi CPO itu Pak. Mereka Pak usaha di sini tapi bayar pajak di luar daerah sana Pak. Mereka berkontribusi menghancurkan jalan kita ini Pak. Kami masyarakat yang susah Pak. Yeah. Pak Kadis, itu jalan yang dibikin Pak Bupati Yapan kemarin di Brebesi itu banyak jalan beton hancur Pak, patah-patah. Tuh, makan mereka Pak, ngeri-ngeri Pak. Nah, sekarang ini bagaimana lah tugas dari Dinas Perhubungan supaya menertibkan ini. Nah, Kadis, saya terima kasih nih sudah ada bis Damri yang melayani Samarinda ke Kutai Barat. Cuman sayang Pak, bisnya itu bis yang sakit Pak, pernah batuk-batuk menahun. Bis yang pernah kena stroke Pak, dikirim ke Kalimantan Timur ini. Tidak adil Pak, harusnya bis itu bis yang betul-betul baru, fresh masih Pak. Jangan bis-bis yang sudah upkiran dari Jakarta sana. Apa bedanya kami dengan orang Jakarta sana? Kami juga kepengen ya, yang baru Pak, ASEAN juga. Nah, kenapa negara ini harus menyediakan bis yang bekas untuk Kaltim ini? Nah, jadi kami berharap supaya bis ini betul-betul bis yang baru. Tolong Pak bisik-bisik ke Menteri Perhubungan itu Pak. Ya. Itu. Terus kami juga berharap Pak, jalan ini, jalan kalau sekarang kan kena badai efisiensi, memang ini di luar foksi Bapak lah. Tetapi kalau bisa kerjasamalah dengan pihak swasta seperti di KPC, seperti sekarang ini kan Jalan Sumalindo yang atas sana sudah bagus Pak, diperbaiki oleh pihak swasta. Nah, kita kepengen begini, Pak. Dan Pak Kadis, ini harus bersiap-siap, Pak Kadis. Kalau jalan ini bagus, dari Long Nawang itu menuju ke Kapit, itu Pak sudah ramai sekarang mobil-mobil orang Malaysia itu Pak datang ke Kalimantan Utara. Kalau jalan itu bagus, Pak, nanti tidak menutup kemungkinan mobil-mobil plat luar negeri nanti ada sampai Samarinda, Pak. Mm-mm. Ini harus kita siapkan ini, Pak. Nah, terus yang terakhir ini, Pak. Pak, ini untuk Dinas Perhubungan Kutai Barat. Kita ini, Pak Kadis sudah mengusahakan bis dari Samarinda, bis Damri ke Kutai Barat. Mm-hmm. Tapi terminalnya tidak ada, Pak. Jadi saya kasihan juga lihat bis Damri itu pindah-pindah,
1: dermaganya, bersandarnya ya, Pak ya.
4: Nah, jadi tolong Kadis, Perhubungan Kutai Barat ini bekerja yang baik. Kalau memang tidak mampu, mundur aja, cari yang memang mampu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat. Ada penelpon kita dua ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Ridwan dari Paser yang mempertanyakan kapan Bandara Paser terrealisasi. Nah, dan ini juga kenapa selalu terjadi bencana laut, udara, dan darat? Apakah tidak ada pengecekan pada alat transportasi atau seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi langsung, Pak Kadis.
2: Baik, makasih Bu Deni ya, Pak Ridwan dan Pak Hanya. Makasih juga ucapan untuk Selamat Hari Perhubungan Nasional ya. Ya, menanggapi Pak Ridwan dan Pak Hanya, mungkin pertama saya ingin menanggapi dari Pak Ridwan untuk Bandara Paser ini memang sudah lama Pak ya dibangun, walaupun ini sampai hari juga belum selesai karena pada saat itu juga ada permasalahan hukum kalau tidak salah, tapi sekarang permasalahan hukumnya sudah selesai dan ini rencana juga akan tetap dilanjutkan Pak Ridwan. Hanya saja ini kan inisiatifnya dari pemerintah Kabupaten Paser dan sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan, ini pendanaannya melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yeah. Dan juga saya pantau, ini masih berproses dengan Kementerian Perhubungan. Ini mudah-mudahan juga bisa segera nih Pak Ridwan, sehingga juga masyarakat di Kabupaten Paser juga bisa terlayani dengan angkutan udara. Hanya saja mungkin juga kita juga harus memperhatikan ini Pak Ridwan, dengan adanya Bandara Nusantara. Ini mungkin juga nanti kapasitas Bandara Paser mungkin juga bisa menyesuaikan. Ini nanti tergantung hasil konsultasi dengan Kementerian Perhubungan. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana dengan kelayakan kendaraan. Apakah selalu dilakukan ramcek? Nah, khusus di kami, ramcek ini kebetulan ada terminal kan Mbak ya? Kami ya. Ada mengelola 7 terminal. Memang sebelum satu kendaraan bus itu keluar dari terminal, kami juga memeriksa gitu. Nah, ini juga kami mohon juga nanti ada kesadaran lah dari pihak PO bus-bus itu juga bisa melakukan ramcek mandiri. Mm-hmm. Karena kami juga mohon dimaklumi petugas kami juga sedikit ini. Yeah. Bahkan juga petugas kami ini perlu juga ditingkatkan kompetensinya. Jadi sekali lagi untuk ramcek Pak Ridwan ini memang selalu kami lakukan, termasuk juga pada saat Lebaran, kemudian juga Natal maupun Tahun Baru, ini kami tingkatkan lagi terkait dengan ramcek ini. Mm-hmm. Kemudian dari Pak Hanye, ya Pak Hanye, terima kasih Pak Hanye, banyak pertanyaan yang disampaikan dan kami juga sangat memaklumi nih, terutama untuk jalan nasional dari Samarinda ke Melat. Yeah. Ini memang kondisinya sekarang, terakhir kami ada pantau di sekitar 2 bulan yang lalu memang kondisinya rusak, banyak rusak berat gitu ya, termasuk juga kunjungan Pak Gubernur kemarin. Mm-hmm. Dan alhamdulillah ini memang juga ada program nasional ya, ada kegiatan multias di tahun 2026 sampai dengan 2027. Ini mudah-mudahan juga sebagian jalan juga bisa ditingkatkan kondisinya. Yeah. Dan terkait dengan penertiban angkutan CPO ya. Mm-hmm. Dan juga angkutan kendaraan berat ini memang kami juga sangat memahami nih Pak Hanye, bahwa banyak kendaraan dari luar daerah. Nah, oleh sebab itu Pak Gubernur sudah membentuk namanya Satgas untuk penertiban ini ya. Mm-hmm. Khususnya dalam rangka untuk meningkatkan PAD, dan alhamdulillah berbagai perusahaan tambang maupun juga khusus batu bara dan perkebunan ini sudah memulai nih Pak Hanye, ini mereka sudah memulai memutasi nih. Hmm. Dari kendaraan non KT menjadi KT gitu ya. ini misalnya juga kita lihat, misalnya banyak keluhan yang dari salah satu perusahaan yang mungkin nggak kamu sebutkan, ini juga sudah mulai nih, sudah mulai memindahkan ya? Status kendaraannya, ya. Nah, kemudian untuk angkutan berat, ya, saya juga sangat memahami ini salah satu penyebab kerusakan jalan. Nah, sebab itu sekali lagi kami juga menyampaikan tanya tahun depan itu ada namanya program Zero Odol. Ini mudah-mudahan juga akan mengurangi lah kendaraan-kendaraan yang odol ini. Dan ini juga sudah kita mulai, Pak Hanya, ya, sudah ada sekitar 70 kendaraan yang sudah melakukan normalisasi terhadap dimensi kendaraannya. Untuk bus Damri, ya, ini kan baru kalau nggak salah tahun pertama atau kedua nih, Mas Royan, ya, kita kaitan Damri ini tahun kedua kalau nggak salah ini, ya,
3: kedua, Pak.
2: Kami mohon maaf ini, Pak Hanya, memang kendaraan bus ini memang kondisinya, ya, kita belum bisa mengatakan ini baik gitu, ya, tetapi ini akan kami sampaikan nanti, Pak, ke Damri, mudah-mudahan juga bisa ditingkatkan kualitasnya. Nah, untuk Samarinda ke Melak ini sudah dilayani, dan ke depan Pak Hanya juga akan ada dibuka track dari Balikpapan ke Melak ini, mudah-mudahan juga bisa kebutuhan transportasi masyarakat Kutai Barat yang ingin ke Balikpapan juga bisa terlayani. Nah, untuk yang terminal, ya, ini memang belum ada terminal di sana, Pak Hanya, terminal tipe B. Ini saya mungkin Pak Royan bisa menyampaikan, ya, apakah ada sudah kajian, ya, terkait dengan terminal di Kutai Barat. Saya mohon izin, Pak Bu Deni, ya.
1: Ya.
2: Mas Royan bisa diberikan informasi, Mas Royan.
1: Ya, baik, silakan, Pak.
3: Ya, izin, Pak, menambah.

0: siang Pak Adis, gitu Pak.
1: Ya baik, makasih. Nah satu lagi tadi Pak Hanya juga menyangkut anu ya, ruas jalan yang di Long Nawang mungkin ke atas ya, ke Kalimantan Utara ya Pak ya. Hanya ya.
2: Iya.
1: Ya, ini juga akan menjadi perhatian kami Pak Hanya. Dan juga untuk Pemprov Kaltim dalam rangka untuk juga memperkuat atau konektivitas ke kawasan perbatasan, khususnya menghubungkan dari Melak sampai ke Ujung Bilang, ini program tetap terus jalan. Dan mudah-mudahan paling lambat 2027 itu jalan antara Melak sampai dengan Ujung Bilang ini sudah mulus gitu ya. Ini juga merupakan salah satu program prioritas dari Pak Gubernur. Demikian Pak Hanya dan Pak Ridwan, kami kembalikan ke Bu Deni.
2: Baik, Pak Royan, mungkin bisa ditambahkan Pak Royan, mungkin ada yang lupa dari Pak Kadis, keterangan Pak Kadis. Ini karena yang lebih banyak ini ke lapangan ini pasti Pak Royan nih. Baik, Pak Royan, silakan Pak Royan.
0: Oke, baik Mbak Deni. Izin Pak Adis. Sebenarnya ya, Pak. Silakan. Ya Mbak Deni, kalau ke lapangan atau tidak, sebenarnya Pak Adis itu ya. semua kegiatan tentu dilaporkan ke beliau, Pak. Ya. Dan beliau selalu menerima laporan itu. HP beliau 24 jam, jadi kami sangat mudah Pak untuk mengakses beliau, Pak. Izin Pak menambahkan. Jadi mungkin untuk yang pertama yang Pak Ridwan tadi ya, yang kaitan dengan Bandara Pasir, betul sekali Pak Kadis. Jadi memang skema yang diusulkan sekarang itu adalah KBBU, dan ini sudah sampai di tahap konsultasi antara pemerintah Kabupaten Pasir dengan Bappenas, Pak. Izin Pak untuk pembiayaannya, Pak.
1: Oh iya.
0: Itu sudah sampai ke Bappenas, G. Dan memang ada beberapa review terkait dengan desain yang dibuat di sebelum keberadaan IKN dengan yang sekarang. Dan tadi yang disampaikan Pak Kadis, harus ada penyesuaian terkait dengan rencana pengoperasian daripada bandar IKN. Kemudian untuk ramcek, betul sekali Pak, kami setidaknya itu pada saat menjelang hari besar itu sudah terprogram Pak, di secara rutin setiap tahun itu ada. Jadi menjelang hari raya, kemudian Nataru, itu sudah kami programkan secara rutin. Selain itu juga ada ramcek yang sifatnya insidentil, itu ada juga Mbak. Yeah. Baik itu dilakukan di terminal, kemudian di workshop atau garasi dari masing-masing perusahaan atau bus untuk yang angkutan darat sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian Mbak, untuk yang angkutan darat, mohon izin Pak Kadis, kami laporkan bahwa beberapa hari yang lalu kami juga rapat Pak dengan BPTD terkait usulan angkutan perintis berbasis jalan Pak. Jadi ada tambahan 4 rute lagi Pak. Yeah. Untuk data dukung yang perlu kami siapkan dan saat ini sudah berproses, yaitu dari Samarinda Seberang menuju Tabang Pak Kadis, kemudian dari Samarinda Seberang menuju Muara Bengkal, Muara Ancalong, kemudian ke Sebulu, dan yang terakhir tadi ke Mahakam Ulu. Mungkin itu Mbak tambahan dari kami. Makasih.
2: Baik, terima kasih Pak Kabit. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi.
3: Selamat pagi Mbak Deni.
2: Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama saya ngucapin selamat ulang tahun Dishub Provinsi Dishub. Semoga Dishub semakin baik, semakin baik dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Ya.
3: Yang saya ingin sampaikan ini masalah truk-truk yang bannya banyak itu loh Mbak. Apakah itu ada jam-jam khusus operasionalnya Kak? Karena saya pernah mendapatkannya bertepatan pas anak-anak pulang sekolah.
2: Iya, jam sekolah ya Bu ya?
3: Jam pulang sekolah, ya? Iya, jam pulangan sekolah Mbak. Truk-truknya juga itu lewat. Dan sopirnya ini seakan-akan dia yang punya jalan. Gitu. Jadi anak-anak ini, apalagi anak-anak SD ya, takut gitu loh Mbak, untuk menyeberang juga takut. Atau

0: orang tuanya pun takut gitu. Hmm. Nah, apakah itu bisa diatur jam operasionalnya atau gimana gitu? Nah, karena kita ini untuk keamanan bersama, keamanan bersama. Dan yang kedua dalam ini pertanyaan mak-mak. Yang kedua, biasa loh, Mbak. Di ulang tahunnya Facebook ini, apakah ada gebrakan untuk masyarakat seperti membagi-bagi helm seperti yang dulu-dulu sudah pernah ada gitu untuk para apa para pengendara roda dua yang lewat gitu. Itu aja sih, terima kasih, salam sehat untuk semua, ya terus untuk Diskup melayani masyarakat. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi dengan gebrakannya, pertanyaannya juga saat ini ya. Baik, Pak Kadis atau Pak Kabid? Pak Kadis baik. Pak Kadis.
2: Pak Kadis, Pak. Ya baik, Bu Ria Fauzi, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan waktu melintas angkutan berat ya. Memang ini sudah ada, kalau di Balikpapan sudah ada pengaturannya nih Mbak. Jadi mereka itu untuk melintas di jalan umum itu untuk angkutan berat itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi gitu ya. Dan ini pun kami dalam waktu dekat juga akan menerapkan hal ini di Samarinda, terutama juga yang mereka akan melintas karena satu-satunya jembatan yang bisa dilalui oleh angkutan berat itu ada di Jembatan Mahakam Ulu, sehingga kami juga akan memberikan membagi waktu nanti untuk melintas di Jembatan Mahakam Ulu sampai juga di apa di jalan-jalan yang memang itu dapat dilintasi oleh angkutan berat itu juga akan kami terapkan itu mulai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Ini kami masih melakukan koordinasi dengan apa namanya perusahaan-perusahaan untuk juga kami sosialisasikan dulu, nanti pada waktunya akan kami terapkan. Kemudian yang kedua terkait dengan gebrakan ini ya. Ini ya mohon maaf nih Bu Ria Fauzi, dalam kondisi efisiensi ini tentunya kami juga harus menyesuaikan gitu ya Bu Ria Fauzi. Jadi di tahun ini kami tidak ada bagi-bagi helm atau hal-hal lain terkait dengan alat keselamatan transportasi. Jadi sekali mohon maaf dan mohon maklumnya nih Bu Ria, kami belum dapat melakukan ini. Mudah-mudahan ke depan dengan semakin membaiknya pendapatan daerah, program-program terdahulu yang kami bisa berbagi dengan masyarakat, tentunya mudah-mudahan juga bisa kita kembali untuk dilanjutkan.
1: Oke, ini terkait dengan truk besar ya Pak ya, jam operasionalnya ini juga. Ini terjadi juga di Sempaja Pak. Dan ini sebelumnya memang sudah dilakukan penertiban oleh di subkota ya Pak ya. Namun sampai saat ini masih belum ada, artinya masih belum ada kesadaran dari para pengemudi dari truk besar ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga terjadi di sana terjadi tabrakan bahkan meninggal di tempat. Ini juga seperti apa sih Pak penertibannya? Karena di sana kan jalannya sempit dan di sana juga tempat terminal dari transportasi atau truk besar ini Pak. Ini seperti apa juga ini Pak?
2: Ya mungkin teknisnya mungkin bisa dibantu saya Pak Royan ya untuk menjelaskan hal ini. Saya mohon izin nih Mbak Deni ya.
1: Iya siap Pak.
3: Siap izin Pak Kadis. Baik Mbak Deni, jadi betul sekali memang. Kami juga memahami ya bahwa bagaimanapun keselamatan itu tetap harus menjadi prioritas. Jadi kami juga sudah sebagaimana sampaikan Pak Kadis sudah melakukan kajian untuk lintasan angkutan barang terkait memanfaatkan ketersediaan prasarana jalan yang ada di seluruh Kalimantan Timur. Nah, yang bisa untuk saat ini berdasarkan hasil kajian kami yang biasa dilakukan adalah penataan jam operasional di Kota Balikpapan dan memberikan perlengkapan keselamatan jalan, Mbak. So, untuk saat ini secara bertahap terus kami lakukan setiap tahun itu untuk menuju ke perbaikannya. Mungkin itu dulu, Mbak, dari kami, Mbak.
1: Oke, baik. Ada penelpon kita, ada Pak Mamat TL. Baik, selamat pagi Pak Mamat.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mamat.
4: Itu teganya, tuh itu teganya.
1: Itu Pak. Ditulis sama Bang Gesta.
4: Itu tegangnya Pak Gadi.
1: Iya, Pak Mama dari Teluk Lerong katanya, Pak.
4: Oh, iya, molen-molen itu, Pak. Pak, betan pelan-pelan dikit, Pak. Lampunya tuh apa, jangan nyorot ke mata, Pak. Ke belakang kan, Pak, ya. Nah, jadi kalau ada anak buah bapak mah ya pakai trail. Itu langsung aja, Pak. Jangan dikejar pelan-pelan-pelan. Eh, lampunya matikan tuh. Cahayanya, Pak, membahayakan, Pak. Nah, tuh. Jadi ada juga yang bertanya, "Mas, kenapa lama lah bak mobil truk tuh yang panjang?" Nah, itu urusannya perhubungan tuh. Mungkin ada sudah ketentuannya kan, Pak, ya, tuh, Pak, ya. Tapi, Pak, saya bisik, lampunya tuh kenapa lampu sorotnya tuh, Pak, membahayakan yang pengemudi yang bermotor. Ya dah, sampai hatinya tega tuh lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat. Ya, ada Pak Bambang dari Palaran. Kita coba lagi angkat telepon sebelum kita jawab apa yang disampaikan oleh Pak Mamat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
5: Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi, narasumber. Saya cuma menambahkan aja ya. Dengan dari Pak Hanye, Pak
1: Ridwan
5: yang di Pasir Ridwan dan terakhir Boria. Gini, Pak, sebetulnya apa yang dikatakan Pak Roy yang tadi ya, kalau tidak salah, itu kan di Balikpapan kan ada penjadwalan kendaraan berat atau kendaraan angkutan malam hari atau mungkin diatur sebagaimana mestinya. Saya mohon maaf, Pak, kebetulan saya tinggal di Palaran, Pak. Di Palaran itu sudah mulai 10 tahun yang lalu itu saya apa berteriak-teriak itu jadwal itu betul-betul diterapkan, Pak. Ya karena jujur aja yang merasakan dampaknya itu di sekitar kita, Pak. Itu, Pak, apa yang ditambah dia tadi. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul kalau malam itu betul-betul malam, kalau siang itu jam berapa. Karena jujur, karena perjalanan kita Palaran ini kan cuma satu jalur, ya kan? Itu dilalui oleh masyarakat umum dan anak sekolah. Jadi itu kita berwaspada dan hati-hati. Tolong dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi Pak Kadis, Pak Royan, Pak Kadis.
2: Iya, terima kasih. Ada dua ya, Pak Mamat dengan siapa ini, Mbak Nini?
1: Iya, Pak Mamat dengan Pak Bambang dari Palaran.
2: Pak Bambang. Iya. Oke, terima kasih atas masukannya. Yang pertama, ya itu ya terkait dengan apa lampu dari trek pengangkut Redim Bix ini ya yang ada menyorot ke belakang dan mengganggu pengendara. Baik, ini akan kami menjadi perhatian. Kami sampaikan nanti paling tidak himbauan lah kepada pemilik kendaraan ini untuk tidak, ya kalau tuh ada lampu ya jangan lampu yang anu yang punya kapasitas besar gitu ya, paling tidak lampu tidak menghilaukan gitu ya. Dan ini sebenarnya juga kan untuk keselamatan juga bagi pengendara di belakang ya. Tapi paling tidak nanti spesifikasi lampunya ini coba kita atur kembali. Kemudian yang kedua untuk Pak Bambang. Pak Bambang ya, sekali lagi ini kami mungkin butuh waktu Pak Bambang ya untuk nanti bagaimana pengaturan jam operasional. Tetapi kami sudah mulai melakukan sosialisasi ke pemilik kendaraan apa angkutan berat ya, khususnya trek-trek pengangkut ini untuk menyesuaikan nanti jam operasionalnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa kita terapkan di Kota Samarinda, sehingga keluhan tadi dari Pak Bambang maupun juga yang lain ini bisa kita akomodasi ini Mbak Dini.
1: Oke, satu lagi ini dari Pak Sulaiman dari Lua Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak dari Dinas Perhubungan, di tempat saya di Lua Bakung jam beroperasinya tidak pakai waktu lagi, seenaknya saja di jalan Jakarta. Jadi kalau bisa ditertibkan kendaraan beratnya, terutama monster-monster. Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik, itu Pak dari Pak Sulaiman dari Lua Bakung, Pak. Ini masukan nih Pak.
2: Ya. Ya, ya Mbak Deni, ini memang salah satu lintasan jalan untuk angkutan berat ini memang sesuai dengan keputusan Wali Kota Samarinda itu lewat Jalan Jakarta. Karena kalau kita lewat yang di pinggir sungai ini pasti juga akan membahayakan gitu kan, sehingga lewatlah di Jalan Jakarta. Sekali lagi ini kami akan Pak Sulaiman, ini akan kami atur jam operasionalnya. Mungkin nanti dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Ini segera akan kami atur masalah jam operasional untuk angkutan berat ini.
1: Oke, saya ke Pak Royan. Ada tambahan Pak Royan?
3: Baik, izin Pak Kadis. Jadi betul sekali Mbak. Jadi memang untuk keselamatan transportasi ini tanggung jawab bersama Mbak. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tapi seluruh stakeholder termasuk salah satunya adalah masyarakat itu sendiri. Nah, kami melihat untuk yang angkutan ready mix ini sebenarnya mereka juga dalam rangka untuk keselamatan Mbak. Jadi mereka memberikan lampu untuk menunjukkan posisi dirinya ada di mana gitu Mbak. Cuman mungkin karena terlalu bersemangat jadi spesifikasinya melebihi dari efikasi yang diizinkan gitu Mbak. Jadi terus sekali Pak, siap nanti kami arahan Pak Kadis akan segera kami tindak lanjuti. Begitu juga dengan layanan ataupun rencana untuk mengatur jam operasi di Lobaku akan kami siapkan telahannya seperti itu Pak. Oke, makasih mungkin itu Mbak.
1: Oke, saya ke Pak Kadis. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini Pak, kalau berbicara terkait dengan transportasi Kalimantan Timur yang aman, terintegrasi dan juga tahan terhadap perubahan cuaca, apa hal yang harus menjadi prioritas yang dilakukan saat ini Pak?
2: Iya, terima kasih. Tentunya ini ada program nasional ya, dan ini menjadi target juga di rencana pembangunan jangka panjang nasional termasuk juga daerah, termasuk juga PJMD. Ini adalah bagaimana kita untuk menyiapkan transportasi massal. Ini yang menjadi target di pemerintah pusat. Karena kenapa? Karena kalau kita semakin banyak menyiapkan angkutan massal, ini juga ada kaitan dengan kita juga bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi ini juga kita juga bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dan ini alhamdulillah sudah kita mulai di Kota Balikpapan. Jadi ada namanya program Bacitra. Dan ini sudah hampir 2 tahun berjalan di Kota Balikpapan. Dan kalau kita lihat masyarakat sangat antusias. Bahkan informasinya setiap saat itu kendaraannya itu penuh. Jadi ini menimbulkan kesadaran bagi masyarakat tidak menggunakan lagi kendaraan pribadinya dan menggunakan kendaraan umum. Ya, kemudian yang kedua juga kami juga konsentrasi fokus untuk bagaimana melayani masyarakat di perbatasan gitu ya. Dan memang selama ini kan kita tahu bahwa jalan antara Samarinda ke Melak ini juga dalam kondisi rusak. Ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk segera memperbaikinya. Termasuk juga bagaimana jalan dari Melak ke ke Mahakam Ulu juga bisa segera diselesaikan pembangunannya. Kemudian yang ketiga, nah khusus untuk di tahun ini Kementerian Perhubungan ini menegaskan kembali bagaimana menempatkan keselamatan itu di atas segala-galanya. Dan oleh sebab itu kami pada kesempatan ini juga menghimbau kepada pengusaha angkutan, entah itu angkutan darat, laut maupun udara, untuk memperhatikan dan memprioritaskan aspek keselamatan. Dan ini sampai sampaikan oleh Mbak Deni tadi kan merupakan target kami ya terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan keselamatan di sisi transportasi di Kalimantan Timur. Mungkin itu Mbak Deni yang dapat kami sampaikan.
1: Baik Pak, yang terakhir lagi Pak, closing statement-nya nih Pak, karena waktu kita ini Pak. Silakan Pak.
2: Yang pertama tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan ke kami. Ya, kami sekali lagi juga memohon maaf kepada masyarakat apabila dalam hal kami melayani kepada masyarakat ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Dan kami juga mengharapkan, seperti disampaikan oleh Pak Loyan tadi, bahwa untuk meningkatkan entah itu keselamatan, entah itu pelayanan kepada masyarakat dari sisi transportasi, ini pemerintah tidak bisa sendiri berusaha. Tentunya kami juga mengharapkan adanya partisipasi dari berbagai stakeholder, mulai dari masyarakat sendiri, gitu ya, kemudian juga pengusaha, kemudian rekan-rekan asosiasi, untuk terus melakukan peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan tujuan kita menyiapkan transportasi ini agar berkeselamatan, kemudian aman dan nyaman, ini bisa kita wujudkan bersama. Kemudian hal lain juga dengan melihat kondisi cuaca di akhir-akhir ini, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, karena kita juga lihat di Samarinda juga kelihatannya juga jarak pandang ini semakin pendek. Ini kami mengharapkan kepada masyarakat juga untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka kita juga untuk meningkatkan keselamatan dalam hal bertransportasi. Mungkin itu Mbak Deni, dan sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih ini kepada semua insan perhubungan yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, ya, mulai dari itu pengemudi bus, kemudian juga insan-insan di pelabuhan yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan kita ke depan juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan transportasi ini kepada masyarakat Kalimantan Timur. Demikian Bu Deni.
1: Baik, ada tambahan dari Pak Royan?
3: Cukup, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Royan sudah bergabung. Dan terima kasih untuk pendengar kami yang sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Karena tanpa suara dari masyarakat, tanpa ada keluhan dari masyarakat juga, tentunya ini Dinas Perhubungan juga tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitar masyarakat. Dan tentunya ini bisa menjadi pendukung dari program-program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung David, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Halo Kaltim. You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Halo, Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita. Dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air, edisi Rabu 16 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Kota Suara Kota Mataram, FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Data tak lagi sekedar angka. Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Caca.
1: Data tak lagi sekedar angka, Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Dikabarkan dari Mataram, kota tidak hanya dibangun dengan beton, jalan, dan gedung-gedung baru, ia juga dibangun dari angka. Dari data tentang harga pangan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga kebutuhan warganya. Sebab di balik setiap angka ada kehidupan yang harus dibaca dan kebijakan yang harus diputuskan. Wali Kota Mataram Haji Manrul Iskandar menegaskan data harus ditempatkan sebagai fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Baginya, pemerintah modern tidak cukup hanya mengandalkan intuisi, tetapi membutuhkan keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kota yang cerdas bukan hanya kota yang memiliki banyak data, kota yang cerdas adalah kota yang mampu mengubah data menjadi keputusan dan keputusan menjadi manfaat bagi warganya. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, pendengar, selanjutnya peletakan batu pertama pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu mulai dilaksanakan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
2: Pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan PLHUT yang berlokasi di Kompleks Islamic Center Sago pada Selasa 15 September 2026. Pembangunan fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pusat pelayanan haji dan umroh yang lebih representatif, terpadu, mudah diakses, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah Instansi Vertikal, Camat, serta Wali Nagari. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan dan sinergi bersama terhadap pembangunan fasilitas pelayanan haji dan juga umroh. PLHUT nantinya diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif, transparan, dan juga profesional. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Reporter-reporter dari LPPL penjuru tanah air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lukas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini akan membahas tentang sosialisasi jasa layanan pengujian.
4: Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Ayu hadir hari ini sudah bersama saya nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Kalau dari tadi sudah melihat flyer, kita sudah posting juga di media sosial Jateng Radio. Nah ini sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ada Ibu Mas Puha ST ya, Kepala UPTD Laboratorium ESDM. Bu Puha juga nggak datang sendiri nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ada Mas Ardiatma Ristarinanda STMSC selaku Kepala Seksi Pengujian Geologi dan Mineral. Tema kita adalah sosialisasi jasa layanan pengujian Laboratorium ESDM ya, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga tadi ada pengenalan program plastisitas.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar Jateng Radio, melaksanakan sosialisasi layanan pengujian untuk Laboratorium Dinas ESDM. Jadi Laboratorium ESDM itu sendiri tentu saja ada di bawah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
4: Oke. Jadi ini kayak UPT-nya gitu ya Bu ya. Oh, baik.
5: Jadi kalau Dinas ESDM itu mungkin ada masyarakat yang masih asing ya, Kang Mas dan Mbak Yu semua, itu singkatan dari energi dan sumber daya mineral.
4: Oke. Okay. Yeah. Paket A pengelolaan kualitas air dan paket B gravimetri dan juga paket C. Nah, ini bedanya masing-masing apa nih antara paket A, B dan juga C? Nah, monggo silahkan. Yeah,
5: kalau paket untuk pengelolaan kualitas itu sebenarnya lebih ke limbah ya, untuk limbah. Jadi limbahnya itu hasilnya gimana? Sama aja sebenarnya tadi yang dicek juga sama, kecuali yang ada yang tadi ada sedikit perbedaan lah. Terus tapi yang ini nih sudah ada mikrobanya untuk ditambahin mikrobanya untuk uji mikrobanya.
4: Dan kalau yang C ini agar tidak terkontaminasi
5: instrumentasi jadi biar tidak untuk apakah airnya sudah terpengaruh oleh korosi dari pipa galvanis. Jadi kemungkinan untuk sumur-sumur yang sudah berumur ya gitu.
4: Baik. Nah, yang baru juga adalah program plastisitas. Nah, ini mungkin juga boleh dijelaskan nih Mas Atta, kira-kira seperti apa sih dari program plastisitas ini sendiri?
6: Oke, terima kasih Mbak Dian untuk Kang Mas dan Mbak Yu semua. Jadi kami dari UPTD Laboratorium SDM saat ini ada program baru namanya plastisitas. Ini singkatan dari pengambilan sampel in situ secara praktis dan berkualitas. Jadi maksudnya di sini adalah kami dari lab ini nanti dari tugas kami akan langsung datang ke lokasinya Panjenengan semua untuk mengambil sampel. Jadi ibaratnya itu kita door to door atau jemput bola gitu. Jadi mungkin selama ini kan mungkin ada yang bingung. Jadi program ini tuh timbul karena ada beberapa hal yang mungkin selama itu ada beberapa kesalahan ya cara pengambilan sampel. Jadi yang pertama kan kalau kami itu ada biasanya sudah memberikan kalau sampel itu diambil standarnya jumlah sampelnya sekian karung misalnya. Misalnya ada yang misalnya kalau kami biasanya 2 karung full 25 kilo gitu ya Mbak ya. Ternyata yang dikirim cuma 1 karung, itu pun nggak full gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi kadang kita kan ini kurang nih. Jadi ya kita telepon balik kan, minta dikirim lagi. Jadi kan akan terjadi 2 kali pengiriman gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena kadang itu pengambilan sampel itu waktu ngambil dan waktu diantar atau dikirim itu beda jauh gitu loh Mbak. Misalnya kita ambil sekarang, terus diantarnya baru 2-3 hari kemudian. Dan misalnya kemudian misalnya mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan penambang itu mungkin mobilnya dipakai gitu kan. Jadi sampelnya itu dongkrok gitu lah di bagasi mobil sampai 2-3 hari. Nah itu kan juga berpengaruh pasti kan. Ketika sudah diambil kemudian ditaruh di bagasi kan kita nggak tahu kena kontaminasi apa aja itu, sampelnya apa juga, karungnya itu mungkin juga nggak karung yang bersih gitu kan ya. Itu juga salah satu yang bisa membuat standar apa ya kualitasnya bisa turun gitu kan ya. Terus yang ketiga ini adalah pengambilan sampel yang namanya undisturbed Mbak, atau tanah yang tidak terganggu. Itu biasanya yang ada di bawah permukaan kita. Nah itu tuh ada tata cara pengambilannya. Biasanya tuh kalau masyarakat mungkin kita kan ambilnya itu harus pakai pralon gitu Mbak. Pralon kita masukkan ke dalam permukaan tanah. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya mungkin masyarakat akan nggak tahu nih dari lab ini. Biasanya yaudah ambil yang ada di permukaan tak masukin ke pralon kan.
4: Padahal nggak boleh ya.
6: Seperti itu. Kan nggak bisa. Karena pasti pengaruh juga kan. Kalau udah di atas kan pasti udah terkontaminasi banyak nih Mbak. Nah itu dari tiga hal utama itu akhirnya kita tercetus ide ini. Jadi yuk kita coba yuk langsung door to door ke masyarakat gitu kan ya. Karena kan kita juga lab itu kan juga ke dalam kan aku itu kan bersaing ya Mbak. Maksudnya lab yang mengujikan tentang tanah batuan kan gak cuma SDM aja nih. Ada dari kampus-kampus mungkin juga punya. Mungkin dari rekan kami dari DPU juga, DPU itu juga ada, PU itu juga ada. Kemudian juga yang swasta kayak Sukovindo itu juga punya gitu kan ya. Jadi kita yuk kita jemput bola biar masyarakat tuh oh saya gak perlu datang ke kantor masing, maksudnya dari perut tadi yang mengujikan tinggal duduk manis aja mereka yang datang dan gratis lagi dan ini gratis ini ya.
4: Gitu. Jadi tergantung banyak atau tidak sampelnya ya. Kalau sedikit juga lebih cepat. Terus kalau banyak juga lebih ini. Nah tadi antri. Nah itu kan tadi juga disampaikan nih, ternyata kan untuk pengujian kayak gini bukan cuma ASDM loh, tapi yang lain juga banyak gitu. Nah pasti kan masing-masing nih dari Bu Fufa dan juga dari Mas Atta kan pasti punya kelebihan dong. Nah mungkin dari Bu Fufa dulu ya, yang selama ini mungkin paket yang ditawarkan Ibu ini dibandingkan dengan milik-milik yang lain apalagi bukan milik pemerintah kan pasti beda. Nah bedanya apa aja dan mungkin dari segi harga kualitas, monggo silahkan.
5: Kualitas pengujian pasti kita menggunakan alat yang relatif baru gitu, alat-alat yang bagus dan terawat. Setiap tahun kita kalibrasi. Dan sama sih sebenarnya semua lab setiap pagi ketika alat mau digunakan juga ada kalibrasi internalnya. Itu juga pasti. Yang kedua dari sumber daya manusianya pasti kita sudah mereka tuh analis-analis ya, kalau yang di air itu analis-analis kita tahu. Dan juga ada lagi nanti kita ikutkan untuk pelatihan-pelatihan atau in-house training kita adakan itu untuk sumber daya, untuk peningkatan sumber daya manusianya. Terus yang untuk peralatan tadi ya sudah kita kalibrasi setiap tahun. Dan ini Mbak, ini ujinya itu kan bersifat rahasia ya Mbak, hanya kami dan klien yang tahu gitu. Tapi isinya itu nanti di dalamnya tanpa disebut macam-macamnya itu, kita bisa buat peta di Jawa Tengah kan, kita punya banyak data kan nanti ya, kita buat peta. Nah ini berarti ada partisipasi untuk penentuan kebijakan. Untuk misalnya air ya berarti penentuan kebijakan air tanah. Jadi supaya ini juga akan menguntungkan masyarakat.
4: Betul,
5: sendiri,
4: betul. Baik, itu ya Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Nah, kalau Mas Atta sendiri nih dari program Plastisitas ini sendiri, apa sih kelebihannya nih?
6: Oke, Kang Mas dan Mbak Ayu, jadi dari program Plastisitas ini kelebihannya yang pertama adalah jelas yang pertama adalah kemudahan panjenengan semua. Yang pertama tidak perlu repot-repot datang ke kantor kami.
4: Benar, kalau yang lain kan harus otong-otong bawa gitu ya. Kalau ini enggak usah, duduk aja.
6: Paket, betul. Biayanya kan pasti lebih menambah. Kan?
4: Itu dimanapun ya, misalkan ini kan tempatnya kan di Pusdataru ya, Taru Budaya. Terus kebetulan mungkin rumah saya di Cilacap. Nah, itu tetap dijemput atau bagaimana nih, Mas?
6: Kami sementara kan ini baru kita uji cobakan di wilayah kami di cabang dinas kan ada di wilayah cabang dinas Semarang Demak. Jadi wilayah-wilayah yang di Semarang Demak ini untuk dalam waktu dekat, karena kan kita baru uji coba nih. Tapi secara mungkin secara jangka menengah, jangka panjang itu mungkin bisa se-Jawa Tengah. Tapi mungkin kan ada syarat dan ketentuan berlaku kan ya. Mungkin kita jauh-jauh ke Cilacap cuma ambil satu sampel nih. Jadi mungkin harus ada tuntutannya misalnya sesuai dengan standar yang menyebutkan bahwa ini itu cocok untuk misalnya membuat semen. Kan mengelapkan lah ke kita mengujikan tadi melalui uji kimia bahwa kan ada sih misalnya semen dengan kandungan kimianya harus minimal sekian persen misalnya.
4: Betul. Ini beneran enggak gitu ya.
6: Jadi akhirnya diujikan ke kami seperti itu juga bisa.
4: Baik, itu tadi ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Bu Fufah dan juga Mas Atta dan juga Kang Mas dan Mbak Yu semuanya yang sudah mendengarkan Jateng Radio. Kalau terlambat mendengarkan radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube Jateng Radio. Jadi informasinya bisa sewaktu-waktu dicari di sana. Kalau begitu saya Diaris beserta Ibu Fufa dan Mas Atta undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Dan selain ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar, Pemkab Rembang perkuat kolaborasi perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Aryo dari LPPL Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
7: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat kolaborasi antar instansi dan lembaga dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih terpadu bagi perempuan dan anak. Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama oleh 14 lembaga. Kolaborasi melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok mengatakan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Penanganan korban membutuhkan sistem yang terintegrasi agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan menyeluruh. Kolaborasi tersebut harus melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, puskesmas, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat dan keluarga. Wakil Bupati menilai Kabupaten Rembang sebenarnya telah memiliki landasan regulasi yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Karena itu, tantangan saat ini adalah memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan terintegrasi di lapangan. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan, hingga Agustus 2026, tercatat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 27 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rembang. Dari kasus kekerasan terhadap anak tersebut, sebanyak 25 kasus merupakan kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut telah tersebar di 8 dari 14 kecamatan. Menurut Wakil Bupati, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama di seluruh wilayah. Gus Hanis mendorong UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PPPA, tidak hanya dipandang sebagai tempat menerima pengaduan. UPTD PPPA harus menjadi simbol sistem perlindungan yang mampu menghubungkan berbagai layanan ketika terjadi kasus. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti melalui asesmen. Jika korban membutuhkan layanan kesehatan, tenaga kesehatan harus dapat segera terhubung. Begitu pula ketika korban membutuhkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis maupun layanan pemulihan lainnya. Setiap unsur di tingkat kecamatan maupun desa diharapkan mampu memberikan informasi dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya pendengar, kabar TPPKK Banjar juara 1 Yel-Yel Jambore Kader PKK Kalimantan Selatan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari APPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
8: Pendengar LPPL Indonesia, TPPKK Kabupaten Banjar meraih juara pertama Lomba Yel-Yel dan Terbaik 3 Lomba Bepantun pada Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Penghargaan tersebut diumumkan panitia pada Selasa malam dalam rangkaian Jambore yang berlangsung selama 3 hari, 14 sampai dengan 16 September 2026 di Hotel Novotel Banjar Baru. Kontingen TPPKK Kabupaten Banjar tampil dengan persiapan matang dan penuh percaya diri. Prestasi ini menjadi hasil dari latihan dan kekompakan kader dalam mengikuti berbagai perlombaan yang digelar panitia. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajan Nur Gitatias mengapresiasi seluruh kader yang telah memberikan penampilan maksimal. Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 mengusung tema dari kader untuk Banua membangun keluarga berkualitas. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Janah Muhyiddin. Fatul Janah menekankan pentingnya peran kader PKK di tingkat keluarga. Para kader diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berdampak langsung pada lingkungan masyarakat. Selain lomba yel-yel dan bepantun, panitia juga menggelar lomba penyuluhan koperasi, mading, dan fashion show. Selain itu, pemberian materi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta senam ceria PKK. Jambore ini menjadi wadah bagi kader PKK se-Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kekompakan, sekaligus memperkuat peran dalam membangun keluarga berkualitas di Banua. Demikian Pak Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
9: Dengar LPP Indonesia, PT Pertamina Persero terus mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Corporate Secretary PT Pertamina Arya Dwi Praramita mengatakan rangkaian kegiatan menuju Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 disiapkan untuk membangun antusiasme masyarakat menyambut Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap dunia. Menurut Arya, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan saja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sport tourism nasional. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MotoGP memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, komunitas otomotif, pelaku usaha, hingga masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pertamina terus menyiapkan berbagai aktivasi menjelang ajang tersebut sebagai bagian dari rangkaian promosi dan penguatan ekosistem motorsport nasional yang terus berkelanjutan. Laporan khusus redaksi Yan Kesanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Kabar selanjutnya pendengar, dorong kepatuhan wajib pajak, Pemkab Kutim transformasikan layanan publik lewat forum konsultasi. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur.
10: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dibahas dalam forum konsultasi publik yang digelar di Ruang Damar, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada 15 September 2026. Forum bertema Optimalisasi PAD dengan penguatan sinergi terkait kepatuhan wajib pajak dan transformasi pelayanan publik tersebut menghadirkan organisasi perangkat daerah terkait, UPTD Pelayanan Daerah atau SAMSAT, Jasara Harja hingga perwakilan perusahaan. Kepala UPTD Rianto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan, di mana saran dari dunia usaha dan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan dan sistem pelayanan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif agar masyarakat dan wajib pajak merasa mudah dalam memenuhi kewajibannya. Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan asli daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur.
0: Selanjutnya pendengar, tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen alokasikan 4,5 miliar rupiah untuk perluas akses kredit melalui 3 bank daerah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Rati dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
11: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
12: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati, Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh berkembang dan menjadi mandiri.
11: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stayin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Kamis 17 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan rangkuman informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, Anda bisa mengikuti informasi ini melalui sejumlah platform RPD Kutim di streaming rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga melalui live TikTok RPD Kutim serta melalui YouTube RPD Kutim dan 99.4 FM serta sejumlah channel lainnya yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi 1 jam ke depan.

Pendengar dan pemirsa, informasi-informasi untuk Kaltim Kaltara hari ini didominasi seputar kebakaran hutan dan lahan dan asap yang terjadi di sejumlah kabupaten kota, khususnya di Kutai Timur. Udara masuk kategori tidak sehat. Pemerintah Kota Samarinda putuskan siswa belajar dari rumah 17 hingga 19 September 2026. Kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Warga dihimbau gunakan masker saat aktivitas di luar rumah.

Ya, selain informasi tadi, pendengar dan pemirsa, juga kami hadirkan informasi seputar kelangkaan BBM di Kalimantan Timur. Gubernur Rudi Mas'ud ke Jakarta bahas BBM, DPRD tunggu langkah pusat. Uang 189,5 juta muncul saat penggeledahan ESDM Kaltim ke Jati serahkan ke Inspektorat. Selain itu, pendengar dan pemirsa, juga Kalimantan Timur menerapkan sinergi 3 lini percepat penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Baik pendengar dan pemirsa, inilah informasi-informasi yang akan kami sajikan serta informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara serta rangkaian informasi penting lainnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dari Provinsi Kalimantan Timur. Masuk kategori tidak sehat, pemerintah kota Samarinda putuskan siswa belajar dari rumah 17 hingga 19 September 2026. Informasi-informasi ini kami hadirkan dari sejumlah media partner, salah satunya Tribun Kaltim. Ya, pemerintah kota Samarinda mengalihkan proses belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh mulai hari ini 17 hingga 19 September 2026 menyusul kondisi akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin memburuk. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran nomor 400.3.5.9187/100/1/2026 tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat dampak kabut asap karhutla di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda tertanggal 16 September 2026. Surat edaran tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Dr. Ibnu Arabi. Langkah pengalihan sistem belajar ini diambil berdasarkan rekomendasi resmi Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta hasil rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Kota Samarinda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Disdikbud, Dinas Kesehatan, Stasiun BMKG Samarinda, TWAP hingga jajaran camat sekota Samarinda. Keputusan bersama tersebut mempertimbangkan indeks standar pencemaran udara di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang dilaporkan terus memburuk hingga masuk dalam kategori tidak sehat akibat kepungan kabut asap karhutla. Ya, selama masa PJJ, setiap kepala satuan pendidikan diminta mengatur mekanisme pembelajaran secara efektif. Guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas kedinasan secara fleksibel atau work from office maupun work from home. Sementara materi pembelajaran difokuskan pada tugas terstruktur, peningkatan literasi, serta penguatan karakter tanpa memberikan beban berlebihan kepada siswa. Selain itu, pendengar dan pemirsa, pihak sekolah diarahkan untuk terus memperkuat sinergi dengan pihak keluarga dalam memantau perkembangan belajar anak di rumah. Pihak sekolah mengoptimalkan komunikasi dan pengawasan pembelajaran mandiri melalui sarana komunikasi daring atau grup kelas bersama orang tua, wali, murid. Selain itu, seluruh orang tua atau wali, murid turut dihimbau untuk mengawasi dan membatasi anak-anaknya agar tetap berada di rumah serta tidak beraktivitas di luar ruangan selama masa pembelajaran daring berlangsung guna meminimalisir paparan kabut asap. Orang tua juga diminta mendisiplinkan anak untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi. Apabila terpaksa harus keluar rumah atau mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, masyarakat dihimbau menggunakan masker yang layak dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, pendengar dan pemirsa, pihak Disdikbud Kota Samarinda menyebut akan terus memantau perkembangan ISPU bersama instansi terkait guna menentukan langkah selanjutnya.

Ya, masih seputar kabut asap di Kalimantan Timur, kita ke kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Warga dihimbau gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penurunan kualitas udara di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data pengukuran terbaru, indeks kualitas udara di Kutai Timur menyentuh angka 165. Kondisi tersebut menempatkan kualitas udara di wilayah Kutai Timur dalam kondisi tidak sehat. Konsentrasi partikulat PM2.5 tercatat sebesar 82,8, sementara PM10 mencapai 87,2, yang keduanya telah melebihi ambang batas baku mutu. Peningkatan polusi udara tersebut dipicu oleh musim kemarau akhir yang meningkatkan potensi debu dan asap. Selain itu, pergerakan arah angin dari barat ke selatan turut membawa emisi dari titik panas pembakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Dr. Haja Yuwana Sri Kurniawati, MSI, mengingatkan agar warga membatasi aktivitas di luar rumah. Yuwana, pada Kamis hari ini dihubungi dan juga bertemu dengan wartawan mengatakan kondisi kualitas udara saat ini di Kutai Timur berada pada kategori tidak sehat dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernafasan dan kardiovaskular. Meskipun kualitas udara belum masuk dalam kategori darurat atau AKI 300, potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tetap perlu diwaspadai. Dinas Kesehatan Kutai Timur meminta masyarakat untuk aktif menerapkan langkah-langkah pencegahan mandiri. Beberapa langkah yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Kutai Timur antara lain, menggunakan masker standar N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar, menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan, memperbanyak minum air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala batuk atau sesak nafas. Yuwana juga menyoroti pentingnya perlindungan ekstra bagi kelompok rentan di tengah kondisi udara yang memburuk. Selain membagikan himbauan kesehatan, Dinkes Kutim juga berkoordinasi dengan jaringan puskesmas di seluruh kecamatan untuk memantau tren penyakit ISPA di masyarakat. Ya, pendengar, pihaknya memastikan penanganan medis di puskesmas siap melayani warga yang mengeluhkan gangguan pernafasan. Sementara mengenai ketersediaan alat pelindung diri bagi warga, Dinas Kesehatan Kutai Timur terus mengupayakan pemenuhan stok masker di lapangan. Distribusi difokuskan pada titik-titik puskesmas agar tepat sasaran. Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga kondisi daya tahan tubuh, serta memantau perkembangan informasi resmi mengenai indeks kualitas udara secara berkala di Kutai Timur.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita tinggalkan sejenak terkait karhutla di Kalimantan Timur. Kita ke informasi lainnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud ke Jakarta membahas BBM, DPRD tunggu langkah pusat. Sebagai salah satu dari beberapa daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur nyatanya tidak lepas dari persoalan antrian bahan bakar minyak BBM. Setiap hari terlihat antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk mendapatkan BBM, terutama jenis Pertalite. Hal itu mendapatkan perhatian langsung oleh pemerintah provinsi. Beberapa waktu lalu, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud mengunjungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membawa berbagai persoalan energi di Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat dengan isu utama yang menjadi pembahasan adalah maraknya antrian BBM di sejumlah wilayah di Benua Etam. Anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur Nur Hadi menjelaskan, pemerintah provinsi dinilai perlu untuk mengatasi persoalan kuota BBM mengingat antrian sudah dirasakan hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Ya, pendengar, masalah ini dikatakan sudah hampir dirasakan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur dan sudah tepat jika gubernur menyuarakan hal ini. Langkah itu seharusnya yang tepat apabila seorang gubernur membawa tuntutan kebutuhan BBM Kalimantan Timur langsung ke pemerintah pusat, khususnya tentang kebijakan kuota BBM yang menjadi kewenangan BPH Migas. Kendati demikian pendengar dan pemirsa, persoalan BBM bukan tentang diselesaikan dengan menambah jumlah SPBU. Jika kuota BBM subsidi tidak bertambah secara signifikan, maka antrian BBM berpotensi akan tetap terjadi. Contohnya Kota Balikpapan, sebelumnya pemerintah daerah telah mengajukan jumlah kebutuhan Pertalite. Sayangnya kuota yang diterima jauh lebih rendah dibandingkan yang diajukan. Ya, pendengar dan pemirsa, DPRD Kalimantan Timur berharap langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menghasilkan solusi bukan hanya sekedar menunda waktu antrian masyarakat. Ya, masih seputar BBM, pendengar dan kita ke harga Pertamax naik, konsumsi Pertalite meningkat di Kalimantan Timur. Kenaikan harga Pertamax pada periode Juni hingga Juli 2026 disebut turut mendorong peningkatan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kalimantan Timur. Kondisi itu terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Isfahani mengatakan, sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite setelah terjadi kenaikan harga. Pembelian produk subsidi saat ini khususnya Pertalite memang meningkat pasca kenaikan harga Pertamax pada periode Juni hingga Juli kemarin. Terjadi disparitas harga atau selisih harga yang memang cukup tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Pertamina dikatakan menjalankan penugasan pemerintah dengan menyalurkan Pertalite maupun biosolar melalui SPBU yang telah ditunjuk. Isfahani menegaskan Pertamina mendukung langkah aparat penegak hukum dalam mengungkapkan dan menuntaskan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi termasuk pengungkapan kasus di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Selain mendukung penindakan, Pertamina juga melakukan pembinaan terhadap SPBU yang ditemukan memiliki persoalan dalam proses penyaluran maupun pelayanan BBM bersubsidi. Sepanjang tahun 2026, Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan telah melakukan 96 pembinaan terhadap SPBU di wilayah Kalimantan Timur. Pembinaan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari administrasi hingga pelayanan kepada konsumen. Pembinaan juga diarahkan pada ketertiban penggunaan QR dalam atau KRIS, pembelian BBM bersubsidi,
Pertamina turut melakukan supervisi bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Terkait penggunaan QR dalam pembelian Pertalite, Isfahani mengatakan sistem tersebut tetap menjadi salah satu mekanisme penyaringan untuk memastikan BBM bersubsidi dibeli oleh konsumen yang berhak. Saat QR atau QRIS dipindai, operator SPBU dapat melihat data dan tampilan kendaraan yang terdaftar. Informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan nomor polisi serta dokumen kendaraan. Masih seputar BBM di Kalimantan Timur, pendengar dan pemirsa. Dan kami ucapkan terus bersama kami bagi Anda yang tengah menyimak Warta Siang di live TikTok RPD Kutim serta bersama kami di rpd.kutaitimurkap.go.id. Kita ke 3 ton BBM subsidi disita di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Polda Kaltim bongkar dugaan pasokan ke industri. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar dua kasus penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Pengungkapan dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur Kutim. Dari dua lokasi penindakan itu, polisi menyita total sekitar 3.000 liter atau 3 ton BBM bersubsidi, serta menetapkan dua orang tersangka, masing-masing berinisial PB di Kukar dan MS di Kutai Timur. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombespol Bambang Yugo Pamungkas menjelaskan pengungkapan ini berawal dari dua laporan masyarakat serta hasil penyelidikan jajaran Subdit 1 Indaksi di Ditreskrimsus Polda Kaltim pada akhir Agustus dan awal September 2026. Pengungkapan kasus pertama dilakukan pada Kamis lalu 28 Agustus 2026 di Jalan Musa Salim, Desa Sidomukti, Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di lokasi itu polisi menemukan sebuah gudang penyimpanan yang dijadikan tempat pengumpulan biosolar subsidi. Di Kukar, tim menemukan pemilik lokasi berinisial PB yang membeli solar subsidi secara terus-menerus dari SPBU di Muara Kaman dengan harga resmi Rp6.800 per liter. BBM tersebut dipindahkan dari tangki kendaraan menggunakan pompa elektrik ke puluhan jerigen. Saat penggeledahan, petugas menemukan 29 jerigen kapasitas atau jerigen kapasitas 35 liter dan 12 jerigen kapasitas 20 liter dengan total barang bukti mencapai 1.130 liter biosolar. Ya, dikatakan solar subsidi ini mereka kumpulkan untuk digunakan pada alat-alat berat industri seperti ekskavator milik pribadi yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi terkait kasus ini. Kita ke beli BBM subsidi menggunakan pick-up. Sementara pengungkapan kasus kedua berlangsung pada Rabu 2 September lalu di Jalan Poros Bontang Sangata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Di lokasi ini, petugas menghentikan satu unit mobil pick-up hitam berplat nomor KT 8635LI yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM dalam jumlah yang besar. Dari hasil penggeledahan kendaraan dan lokasi penampungan, polisi menyita 1.030 liter Pertalite dan 925 liter biosolar. Barang bukti yang diamankan meliputi 39 jerigen kapasitas 20 liter, 5 jerigen kapasitas 22 liter, 4 jerigen kapasitas 35 liter berisi Pertalite, serta 44 jerigen biosolar dan 3 selang modifikasi. Tersangka berinisial MS di Kutai Timur ini bermodus mengetap BBM dari SPBU secara berulang-ulang. Aktivitas ini sudah dijalankan selama 3 bulan ini. Berbeda dengan kasus di Kukar, BBM subsidi yang ditimbun di Kutim diperjualkan kembali ke pihak industri dan tempat eceran dengan mengambil keuntungan berlipat. Untuk Pertalite, pelaku meraup keuntungan hingga Rp1.700 per liter, sedangkan untuk biosolar mencapai Rp6.700 per liter.
Kombes Pol Bambang Yugo menegaskan penindakan ini merupakan komitmen Kapolda Kaltim dalam menerbitkan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat luas dan negara. Dalam prosesnya, Polda Kaltim juga berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga serta unsur TNI. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Ya, dari karhutlah ke BBM, kali ini kita beralih ke informasi seputar uang. 189,5 juta muncul saat penggeledahan ESDM Kalimantan Timur Kejati serahkan ke Inspektorat. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menemukan uang tunai sekitar 189,5 juta di salah satu ruangan pejabat saat menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur di Jalan MT Haryono Samarinda pada 16 Maret 2026 lalu. Temuan itu kemudian dilimpahkan kepada Inspektorat Daerah Kalimantan Timur untuk ditindaklanjuti karena uang itu disebut tidak berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani Kejati Kaltim. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Tony Yuswanto mengatakan uang tersebut ditemukan oleh tim tindak pidana khusus saat melakukan penggeledahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sektor pertambangan. Dikatakan Tony, memang temuan ini saat tim melakukan penggeledahan terhadap perkara yang sedang mereka tangani, namun temuan uang tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang mereka tangani. Menurut Tony, karena tidak berkaitan dengan perkara yang sedang disidik, Kejati Kaltim tidak mengambil tindakan hukum terhadap uang tersebut. Temuan itu selanjutnya diserahkan kepada internal pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Inspektorat Daerah untuk dilakukan pendalaman. Dirinya menyebut nilai uang tunai yang ditemukan mencapai kurang lebih 189,5 juta. Sementara mengenai asal-usul serta tindak lanjut atas uang itu, Tony meminta informasi lebih lanjut dikonfirmasi kepada Inspektorat Kalimantan Timur. Bagaimana kelanjutan temuan ini di Inspektorat atau langsung dikonfirmasi ke Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur? Baik pendengar dan pemirsa, pukul 11.26 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus bersama kami di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi akan hadir selanjutnya. Kemenhub perkuat penanganan karhutla di Kalimantan Timur, sanksi terhadap 3 PBPH ditindaklanjuti. Informasinya sesaat lagi setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
5: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, baik pendengar dan pemirsa, pukul 11.35 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur masih kami sajikan di ruang dengar Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Kemenhub perkuat penanganan karhutla di Kaltim, sanksi terhadap 3 PBPH ditindaklanjuti.

Ya, namun sebelumnya kami hadirkan informasi terkait agenda Pemkab Kukar hari ini. Bupati menghadiri prosesi ritual beluluh Sultan Kutai Kartanegara. Ya, pendengar dan pemirsa, sejumlah agenda pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong dijadwalkan berlangsung hari ini. Agenda mencakup kegiatan adat dalam rangka Erau Adat Kutai 2026, peringatan Hari Perhubungan hingga koordinasi pemerintahan dan pembangunan. Bupati Kukar dijadwalkan menghadiri prosesi ritual beluluh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Setelah itu menghadiri syukuran dan doa bersama hari ulang tahun ke-55 perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara serta sejumlah agenda hari ini. Ya, sejenak kita ke seputar pelaksanaan Porprov dan juga seputar berita olahraga di Kalimantan Timur, di mana

5 kabupaten kota yakni Samarinda, Balikpapan, Kukar, Kutai Timur, dan Berau. Pertandingan pembuka langsung menyajikan laga antara pasangan Aji Rido dan Ramada Wahyu dari Kukar melawan Randy Afan dan Dwi Ertamto dari Balikpapan. Dari selekda tersebut akan dipilih 16 atlet terdiri dari 8 putra dan 8 putri untuk mewakili Kalimantan Timur pada Kejuaraan Nasional Padel di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 18 Oktober 2026.

kita ke DPRD Kaltim, segera panggil PLN soal seringnya mati lampu. Permasalahan klasik ihwal matinya pasokan arus listrik yang kerap mendera berbagai wilayah di Kalimantan Timur memantik reaksi keras dari parlemen regional. Gelombang protes masyarakat yang kian meradang akibat pemadaman bergilir tanpa kepastian membuat jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim mengambil sikap tegas. Lembaga legislatif tersebut memastikan akan segera melayangkan panggilan resmi kepada manajemen PT PLN Persero. Langkah taktis ini diambil guna menguliti akar permasalahan di balik terganggunya sistem kelistrikan yang dinilai sudah mengganggu produktivitas warga maupun sektor pelayanan publik. Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud mengungkapkan, hingga saat ini pihak Dewan sama sekali belum menerima laporan komprehensif terkait pemicu utama di balik gangguan berkepanjangan tersebut, termasuk proyeksi waktu pemulihan jaringan di Kalimantan Timur. Politikus yang akrab disapa Hasanuddin Mas'ud ini juga menegaskan agenda rapat dengar pendapat disiapkan sebagai ruang akuntabilitas bagi pihak penyedia listrik negara. Dalam forum tersebut, Dewan tidak hanya meminta klarifikasi teknis, melainkan juga menuntut kejelasan mitigasi darurat guna menjamin pasokan energi kembali stabil. Mekanisme pemanggilan resmi tersebut saat ini masih dalam tahap sinkronisasi internal, di mana pimpinan Dewan yang tengah mengkoordinasikan teknis pelaksanaan bersama komisi teknis terkait yang membidangi urusan pengawasan mitra kerja dan BUMN.

Dan pemirsa, demikian informasi-informasi yang kami hadirkan dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Utara. Di antaranya, Gubernur Kalimantan Utara meminta pelepasan lahan untuk pembangunan dipermudah. Ya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang meminta agar proses pelepasan lahan untuk kebutuhan pembangunan dipermudah dan dipercepat. Di mana dikatakan perihal ini telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama Gubernur se-Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa kemarin. Dalam RDP yang dihadiri Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tersebut, dirinya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mendapatkan pelepasan lahan sekitar 7 hektar yang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan, namun prosesnya hingga kini belum tuntas. Gubernur Kaltara menilai percepatan proses pelepasan lahan penting dilakukan karena ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor yang menentukan kelanjutan

incaran pembangunan di daerah. Menurut Gubernur Kaltara, memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan lahan selain luas kawasan hutan yang mencapai sekitar 5,5 juta hektar. Terdapat pula lahan yang berada dalam penguasaan perusahaan sehingga pemerintah daerah harus melalui sejumlah tahapan untuk memperoleh kepastian penggunaan lahan-lahan tersebut. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kemudahan dan kepastian dalam proses pelepasan lahan diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan sekaligus memberikan ruang bagi masuknya investasi. Dirinya berharap hasil pembahasan bersama Komisi 2 DPR RI dan pemerintah pusat dapat menjadi langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang masih dihadapi daerah. Persoalan yang disampaikan Gubernur Kalimantan Utara tersebut mendapatkan perhatian Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizamzi Karsayuda. Dirinya menilai proses birokrasi pertanahan perlu dibuat lebih sederhana agar tidak menghambat pembangunan di daerah.

Ya, kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Utara. Hasil tes urin mendadak di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, Kalimantan Utara, 15 orang diperiksa. Ya, sinergi lintas instansi mewarnai peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di Kalimantan Utara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara bersama UPT Pelabuhan Tengkayu 1 menggelar tes urin acak bagi para motoris dan anak buah kapal speedboat di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan. Langkah preventif ini merupakan tindak lanjut dari permohonan pihak UPT Pelabuhan Tengkayu 1 kepada BNNP Kaltara guna memastikan keamanan sektor transportasi laut dari ancaman penyalahgunaan barang haram. Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kaltara, Joni Effendi, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap 15 orang akibat 15 orang sampel akibat keterbatasan alat. Pemilihan sampel ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola pelabuhan sebelum akhirnya diserahkan kepada petugas BNN untuk menjalani pemeriksaan lanjutan disertai body check. Ya, dan bersyukur dari 15 orang yang diperiksa hari ini, tidak ada yang terindikasi penyalahgunaan narkoba. Harapannya sampel ini bisa mewakili yang lain, mengingat sudah beberapa kali melakukan kegiatan serupa di daerah Tarakan.

0: Ya, kita ke informasi tolak dipulangkan dinas sosial, warga asal Malang ditemukan meninggal di gerobak jualan di Tanjung Selor. Warga di kawasan pusat jajanan Serba Ada atau Pujasera, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dikejutkan oleh penemuan jenazah seorang pria lansia pada Senin pagi lalu. Korban berinisial S, 60 tahun, pedagang asal Malang, Jawa Timur, tersebut ditemukan tak bernyawa di dalam gerobak jualan yang selama ini dijadikannya sebagai tempat tinggal. Peristiwa penemuan mayat tersebut langsung ditangani oleh jajaran kepolisian dari Polresta Bulungan yang mendatangi tempat kejadian perkara, lokasi utama terjadinya suatu peristiwa pidana atau insiden penanganan polisi guna mengamankan barang bukti dan mengevakuasi jenazah. Berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan saksi, korban diketahui hidup sebatang kara serta memiliki riwayat penyakit fisik kronis sebelum ditemukan meninggal dunia. Pihak dinas sosial setempat sebenarnya sempat mendata dan menawarkan rencana pemulangan korban ke kampung halamannya, namun tawaran tersebut ditolak oleh korban. Kapolresta Bulungan, Kombespol Rofikoh Yunianto, melalui PSK Subsi Si Humas Polresta Bulungan membenarkan adanya penemuan mayat itu. Dirinya menjelaskan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi bernama Marliana Berta yang kemudian merupakan tetangga sekaligus bekerja di salah satu warung makan di kawasan tersebut. Saat menuju tempat kerjanya sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, saksi melihat korban terbaring di dalam gerobak jualan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Setelah memastikan kondisinya, saksi kemudian memberitahukan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui selama ini tinggal seorang diri di dalam gerobak jualan tersebut dan tidak memiliki keluarga dekat di Tanjung Selor. Selain itu, korban juga memiliki riwayat penyakit berupa batuk berkepanjangan serta gangguan pada bagian kaki yang menyebabkan kesulitan berjalan. Hadi mengungkapkan menurut penuturan saksi sebelumnya korban sempat didata dan dilaporkan kepada dinas sosial untuk dipulangkan ke kampung halamannya di Malang, Jawa Timur. Namun korban menolak dan memilih tetap tinggal di gerobak tersebut. Usai menerima laporan, personil Polresta Bulungan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi, mengidentifikasi korban, serta mengevakuasi jenazah ke RSUD Tanjung Selor. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang milik korban, di antaranya sebuah kemeja hitam, sarung bermotif kotak-kotak, dompet hitam, sepasang sandal selop hitam, gelas minuman, serta sisa makanan. Demikian informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Segera kami hadirkan informasi seputar ekonomi dan olahraga Kalimantan Timur. Tetaplah di Warta Siang.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Oh my God! Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
6: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih, Bu?
6: Itu loh, Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
6: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
6: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
6: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
6: Gitu dong.
7: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di...

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pendengar dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan seputar ekonomi Kalimantan Timur. Ya, suah hasil ganti Purbaya ambil alih Menteri Keuangan, ekonom ingatkan PR fiskal Kalimantan Timur. Pergantian Purbaya, Yudi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan digantikan Suhasil Nazara dinilai tidak cukup dibaca sebagai rotasi jabatan. Di balik perubahan pucuk Kementerian Keuangan, terdapat pekerjaan lebih besar yang harus dibenahi pemerintah, yakni memastikan tim ekonomi bekerja dalam satu arah ketika tekanan fiskal, nilai tukar hingga kepentingan daerah terus bergerak. Pengamat ekonomi Kaltim Purwadi Purwoharsojo menilai sosok Purbaya selama sekitar satu tahun menjabat Menteri Keuangan cukup menonjol karena gaya komunikasinya yang berani menyentuh berbagai persoalan di sektor keuangan. Ya, menurutnya karakter ini terlihat dari langkah Purbaya yang menyisir sejumlah persoalan di sektor keuangan, termasuk upaya pembenahan di lingkungan Kementerian Keuangan, di mana Purwadi menilai langkah pembenahan tersebut pada dasarnya positif. Meski menurutnya Purbaya juga menghadapi persoalan di sisi lain, termasuk dinamika mengenai dana bagi hasil. Dirinya menilai salah satu hal yang seharusnya didorong lebih jauh adalah pembenahan fundamental keuangan negara, terutama dengan menggali sumber penerimaan yang selama ini dinilai belum optimal. Menurut Purwadi, temuan-temuan terkait sektor pertambangan, perpajakan, maupun aktivitas ekonomi lainnya semestinya dapat menjadi perhatian serius pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal negara. Dirinya juga menilai pembenahan tersebut penting agar APBN tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara yang telah teridentifikasi. Namun bagi Purwadi, pergantian Purbaya tidak berdiri sendiri. Ia melihat perubahan di jajaran ekonomi pemerintah perlu dibaca dalam konteks koordinasi antar lembaga. Purwadi menyoroti cukup banyaknya pergantian pejabat dalam Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian di bidang ekonomi. Menurutnya, frekuensi pergantian itu menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dari sisi soliditas manajemen kabinet. Dirinya juga mengaitkannya dengan dinamika di Bank Indonesia. Menurutnya, perubahan kepemimpinan di Bank Sentral serta perbedaan arah komunikasi mengenai persoalan nilai tukar menunjukkan pentingnya keselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter. Padahal menurutnya, Bank Indonesia merupakan bagian penting dalam tim ekonomi Presiden, sehingga kebijakan fiskal dan moneter semestinya berjalan kompak dan seirama. Purwadi kemudian mengibaratkan tim ekonomi pemerintah seperti kendaraan yang membutuhkan seluruh komponennya bekerja secara serempak. Persoalan tersebut menjadi penting karena kondisi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga oleh kebijakan moneter. Karena itu ia berharap Menteri Keuangan baru mampu membangun koordinasi yang lebih solid dengan Bank Indonesia. Ya, pergantian Menteri Keuangan juga menjadi perhatian daerah karena pemerintah daerah masih menunggu arah kebijakan baru terkait transfer ke daerah. Bagi Kalimantan Timur, persoalan ini berkaitan langsung dengan dana bagi hasil, TKD, dan juga ruang fiskal daerah. Purwadi menilai bukan hanya Kalimantan Timur yang menunggu kebijakan tersebut, tetapi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Siang 17 September 2026. Anda bisa terus mengikuti informasi hari ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang terus bersama kami menyimak informasi tersebut di live streaming RPD Kutim di rpd.kutatimurkap.go.id dan juga melalui live YouTube, TikTok, dan juga frekuensi di 99.4 FM. Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong dan tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki sifat sombong. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kesombongan termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat mencegah pelakunya dari memasuki surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
0: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebutir debu.
1: فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة.
0: Seseorang bertanya, ada orang yang senang memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?
1: قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
2: RPD Kutim FM.

Kembali dari kawasan Sulawesi 8, tim 19 FM bersama kita Cerdas. Masih bersama dengan Esther di siang hari ini dan masih di edisi yang sama di Kamis 17 September 2026. Ya, suaranya tadi hilang. Bukan hilang, dia kayaknya lagi ya gitulah. Ya, teman-teman semua, selamat bergabung kembali di siang hari ini. Kita jumpa di weekday hingga berakhir di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Ya, mencoba untuk menemani ruang dengar Anda untuk beberapa menit ke depan dan semoga kebersamaan kita juga ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi informasi penting bagi teman-teman semua yang sedang mendengarkan untuk siang hari ini. Buat teman-teman yang sedang bergabung di streaming rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga melalui frekuensi kami tentunya di 99.4 FM ya. Ya, tentunya di live TikTok aku saat sekarang. Teman-teman juga di selama kebersamaan kita boleh banget kasih informasi-informasi yang mungkin penting untuk diinformasikan bersama terkait karhutla mungkin atau informasi-informasi terkait lainnya seperti pemadaman listrik mungkin dan lain sebagainya. Jalan. Ya, teman-teman sekalian, sudah ada Dire dengan Kota. Nah, lagu yang satu ini kayaknya mewakili banget perasaan kita di situasi yang kita rasakan saat ini, tapi enggak boleh terlalu panik, enggak boleh terlalu kayak berdrama banget gitu, tapi lebih ke kita juga harus tenang dan mencoba untuk mengambil sisi lain dari setiap kejadian atau sesuatu hal-hal yang terjadi saat-saat ini di sekeliling kita dan ya di depan kita yang terjadi saat-saat ini yang mungkin kita nggak pernah nggak pernah pikirkan. Tapi kalau kayak kebakaran lahan dan hutan bukan nggak pernah pikirkan sih, ya itu dalam satu tahun itu ada saja terjadi ya, cuman mungkin kalau kayak sekarang itu lebih ke misalnya saya di beberapa tahun sebelumnya waktu karhutlah besar-besaran itu mungkin masih bujang ya. Ya namanya kalau masih bujang kan masih mentingkan diri sendiri aja gitu, maksudnya kayak belum ada yang perlu terlalu dilindungin. Nah, kayak sekarang ini menghadapi karhutla di situasi yang sudah punya anak, anak-anak masih kecil, nah itu kayaknya perhatiannya beda ya. Kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi ada yang lebih kita prioritaskan yaitu anak-anak. Apalagi kalau mereka sudah sekolah, bagaimana membuat mereka bisa berangkat ke sekolah dalam keadaan baik, apalagi di situasi asap yang ada saat ini.

Okay, teman-teman sekalian, kita tinggalkan dulu asap-asap ya, karhutlah. Kita ke yang lain aja supaya pikiran kita nggak ke karhutlah terus. Pengen coba untuk membahas terkait lagu dari Dere, yaitu Kota. Ya, lagu ini merupakan single perdana dari penyanyi dan juga penulis lagu muda Indonesia bernama Dere yang dirilis pada Oktober 2020. Lagu ini sempat viral ya di berbagai media sosial seperti TikTok ya yang Anda pakai saat ini, karena melodinya yang menenangkan dan juga liriknya yang puitis. Waduh. Iya, dan penyanyi aslinya itu bernama Theresia Margaretha Gultom, tapi nama panggungnya itu Dere. Nah, ada nggak yang pernah tahu nih, ternyata ini nama aslinya. Masih muda banget ya, lahir di Jakarta tahun 2002. Profesinya tentunya ya sebagai penyanyi dan juga sekaligus penulis lagu ya, karena penyanyi belum tentu penulis lagu. Kolaboratornya di mana dalam merilis lagu Kota, Dere dibantu oleh dua musisi papan atas Indonesia. Lagu ini diciptakan Dere bersama Tulus, wow, serta diproduseri oleh Petra Sihombing. Okay, secara garis besar nih, lagu Kota merupakan sebuah karya melankolis yang berbicara tentang cinta, kerinduan, waktu, dan kenangan. Kerinduan yang mendalam itu dimana melalui baris lirik ikonik seperti udara mana kini yang kau hirup. Lagu ini menggambarkan rasa rindu yang besar terhadap seseorang yang telah pergi atau tidak lagi berada di sisi kita. Selain itu ada rasa penasaran dan juga kehampaan tentang bagaimana kehidupan orang tersebut di tempat atau kota yang baru. Terus ada liriknya yang menghargai waktu dan juga kebersamaan nih teman-teman. Lagu ini juga menjadi pengingat yang kuat tentang betapa berharganya momen kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Waktu yang telah berlalu tidak akan bisa diputar kembali. Betul, yang setuju angkat tangan. Iya, penerimaan terhadap perubahan ya, di mana Kota yang juga membawa pesan kedewasaan untuk belajar menerima perubahan hidup. Walaupun perpisahan itu menyakitkan dan menyisakan ruang kosong, kenangan indah yang tertinggal harus tetap dijaga sebagai bagian berharga dari perjalanan diri kita. Wah, keren ya makna lagu dari Dere yang judulnya Kota. Oke, tapi lagu ini juga harus kita tinggalkan ya. Kita dengerin dulu lagu lainnya untuk siang hari ini sebelum Esther bagikan informasi-informasi di siang hari ini. Salah satunya seputar karhutlah. Nah, tadi katanya tinggalkan dulu, sekarang balik lagi deh. Oke deh, kalau gitu pesan terakhir dulu dari Liodra.

Weekday di sudah 30 menit lepas dari jam 12 siang hari ini, masih bersama dengan Esther. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya untuk bergabung bersama kami.

Oke, jadi semoga di lain waktu kita ketemu lagi ya Bu ya. Intinya sehat selalu, salam-salam juga buat anak-anak. Oke, jadi Ibu Albel ini tetangga dulu, tetangga gitu ya. Saya mengenalnya sih kalau saya, walaupun mungkin ibunya nggak tahu, tapi apa ya, salah satu ibu yang kuat sih menurut saya sih ya, karena ada bersama anak-anaknya ketika suami pergi ya Bu ya, sudah meninggal dan tinggal bersama beberapa anak-anaknya. Wah, luar biasa sekali. Ibu ini tuh kuat banget menurut saya. Kuat banget dalam menjalani setiap hari-harinya. Walaupun hari itu juga saya belum berkeluarga, tapi bisa melihat bagaimana kesehariannya ya bersama dengan anak-anak. Boleh banget nih Om Simon, tapi udah nomor 39 nih. Lagunya boleh ya, lagu slow ya. Boleh banget. Oke, kita lihat dulu perakiraan cuaca di Kuta Timur untuk hari ini. Ya, lagu pop boleh banget. Hari ini kita perakiraan cuacanya hujan ringan, didominasi hujan ringan dan udara kabur ya teman-teman. Ya, jadi di Kuta Timur untuk hari ini didominasi udara kabur, hujan ringan dan juga berawan serta kabut asap. Jadi agak bervariasi ya. Iya, dan boleh nih Eser informasikan beberapa kecamatan yang hari ini diperkirakan atau perkiraannya hujan ringan, yaitu salah satunya di Kecamatan Mora Ancalong. Hujan ringan dengan suhu rata-rata di 24 hingga 29 derajat Celcius. Disusul ada Kecamatan Muara Wahau, kemudian Kecamatan Muara Bengkal. Busang juga hari ini diperkirakan akan hujan ringan bersama Kecamatan Kombeng. Setelah itu disusul kecamatan mana lagi nih? Kecamatan Karangan, Batu Ampar dan juga Longmesanga. Jadi beberapa kecamatan di Kuta Timur ini hari ini diperkirakan akan hujan ringan. Oke, selain itu ada beberapa kecamatan hari ini di Kuta Timur diperkirakan akan udara kabur. Bukan akan lagi ya, karena kita sudah di siang hari. Seperti Sangatta Utara, nah seperti yang ada saat ini kita bisa lihat memang udaranya kabur ya. Sangatta Utara udara kabur, kemudian Kaliorang, Kaliorang juga udara kabur. Kemudian Sanderan. Ya, ada tiga kecamatan yang diperkirakan udah kabur untuk hari ini. Selain itu yang berawan itu seperti Kecamatan Sangkulirang hari ini perakiraan cuacanya berawan, Kecamatan Telen. Kemudian untuk Mengalon sendiri kabut asap ya. Di Mengalon sendiri hari ini perakiraan cuacanya kabut asap. Kemudian Sangatta Selatan juga berawan, Teluk Pandan, Kaubun, ya itu juga berawan. Jadi sangat bervariasi ya perakiraan cuaca di Kuta Timur hari ini. Bagiku kau sempurna. Kayaknya itu bukan lagu oldies ya Mang Simon ya. Takkan ada yang bisakan kita. Coba kita cari dulu dari Eren. Iya, itu lagu oldies. Lagu... Susah banget ya Om Simon ya. Mana ini? Ih, kemana dia? Coba lagu yang lainnya. Lagu-lagu terbaru aja ya Om Simon.

ya itu lagu oldies itu, lagu oldies. Itu nanti kayak nanti pakai yang lagi viral sekarang zaman 80-an, nah cocok tuh pakai lagu Nyom Simon. Yang ada ntar kalau didengerin sama Ante Agnes ini, waduh. Lagu lain lah, contohnya kayak lagu siapa ya? Ya Liodra tapi sudah diputar. Ya barisan-barisannya itulah lagu-lagu terbaru lah Om Simon ya. Jangan batal dong, masih banyak lagu nih yang belum diputar ini. Oke, dan sembari nih cari-cari lagunya ya.

mana nih? Iya, informasi untuk hari ini Kutim di Kepung Kabut Asap Pekat. BPBD ungkap penyebab utama dan himbau warga untuk menggunakan masker. Mohon didengarkan ya teman-teman sekalian ya, untuk kenapa kita hari ini kabut asap banget di dalam kota Sangatta. Dari Tribun Kaltim informasinya, informasi terbaru sekali di mana kabut asap pekat tampak menyelimuti wilayah Kabupaten Kutai Timur. Untuk dalam dua hari ini, jadi kemarin sudah mulai dari kemarin dan hari ini. Dan menanggapi hal ini, BPBD Kutai Timur memberikan penjelasan resmi terkait fenomena asap yang melanda wilayah Kutai Timur. Ya, Kepala BPBD Kutim Sulastin menegaskan bahwa pekatnya kabut asap di Kutai Timur bukan dipicu oleh kebakaran skala besar di wilayah lokal, melainkan akibat fenomena lintas wilayah dan faktor cuaca. Iya, di mana dikatakan selain dipicu musim kemarau, teman-teman sekalian, dan juga fenomena panas ekstrim, adanya aktivitas pembukaan lahan oleh sebagian warga turut memperkuat kondisi vegetasi. Tidak hanya itu, faktor perubahan arah angin menjadi penyebab utama asap dari daerah tetangga terbawa menumpuk di atmosfer Kutai Timur. Iya, dikatakan Ibu Sulastin nih, teman-teman sekalian, bahwa iya, bahkan kemarin kita tidak ada kejadian kebakaran besar, tetapi hotspot kita hanya ada 6 dan dalam posisi sedang. Asap ini terjadi karena arah angin bergerak menuju Kutai Timur akibat kebakaran di beberapa kabupaten dan kota. Tapi kalau dibilang titik hotspotnya 6, tapi ini mungkin dalam kota ya, mohon maaf. Karena kalau kemarin di berita Kalimantan Timur aja, untuk kemarin khususnya dari Kutai Timur itu 200 lebih titik hotspot ya di Kutai Timur. Tapi saya nggak tahu ini mungkin kalau dari Ibu Sulastin, ini mungkin hotspot dalam kota kali ya, bukan se-Kutai Timur ya. Bisa dikonfirmasi kalau misalkan salah, karena kalau 6, hanya 6 hotspot itu sedikit banget dong ya, tapi kalau dari berita kemarin aja sudah 200 lebih hotspot di Kutai Timur, bahkan kita hampir di urutan ketiga tertinggi di Kalimantan Timur untuk karhutlah. Ya, tapi sekali lagi mengkonfirmasi bahwa ini mungkin hotspot di dalam kota ya, karena memang yang kabut ini dalam kota Sangatta untuk saat sekarang. Ya, atau teman-teman juga lagi yang lagi bergabung di, mungkin ada yang dari kecamatan, boleh kasih info ya gimana keadaan di sana. Nah, selain itu teman-teman sekalian, disampaikan bahwa ternyata nih selain pergerakan angin, analisis dan juga koordinasi dengan pihak BMKG juga menunjukkan adanya fenomena pertumbuhan perawanan. Bukan perawanan tadi nih, saya salah baca, sorry. Ya, perawanan yang mempengaruhi kondisi atmosfer saat ini dan keberadaan perawanan tersebut ternyata menutupi lapisan udara kotor yang kotor, sehingga jika perawanan ini menghilang dan cuaca menjadi terang, potensi kemunculan titik panas atau hotspot di Kutai Timur bisa diperkirakan lebih tinggi lagi nih ya. Ya, dan berdasarkan analisis BMKG ada pertumbuhan awan yang menutupi udara kotor. Ya, dan guna menekan dampak gangguan kesehatan serta risiko kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas, maka masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah di Kutai Timur. Oke, dan teman-teman sekalian, masih di seputar informasi karhutla ya, supaya lebih dikenal lagi teman-teman ya, buat pendengar dan juga pemirsa yang sedang bergabung bersama Esther saat ini. Esther mau kasih informasi hingga September 2026, situasi kebakaran hutan dan lahan di Kutai Timur sedang dalam status siaga dan penanganan intensif akibat dampak musim kemarau. Ya, dan ada beberapa poin-poin informasi terbaru mengenai karhutla di Kutai Timur. Salah satunya, tercatat telah terjadi 81 hingga 83 kasus karhutla di wilayah Kutai Timur, dan Polres Kutim bahkan sempat mendeteksi hingga 209 titik panas. Nah, benar kan? Jadi saya nggak salah, ada hingga 209 titik panas atau hotspot. Dengan total area lahan yang hangus terbakar telah mencapai kurang lebih 143 hektar. Ini yang saya baca ini kayaknya sudah sampai data hari ini ya.
Ya, dan kebakaran mayoritas melanda area semak belukar dan juga lahan gambut. Dan beberapa titik api baru-baru ini dilaporkan terjadi di wilayah Sangatta Utara. Teman-teman, Sangatta Utara itu adalah ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Kemudian juga Sangatta Selatan, kecamatan tetangga. Seperti di kilometer 5 Jalan Poros Sangatta Bontang, Kaliorang, dan kawasan Gunung Gajah di Kongbeng. Noni, Kutai Timur darurat asap, benar sekali ya. Harus tetap berhati-hati ya, jangan lupa menggunakan masker. Iya, dan di wilayah perkotaan Sangatta, lapisan kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti jalanan terutama pada pagi hari. Jarak pandang horizontal di beberapa titik dilaporkan berkurang. Warga khususnya anak-anak sekolah dan juga pengendara roda 2 dihimbau keras untuk menggunakan masker guna mengantisipasi gangguan pernafasan dan iritasi mata. Iya, teman-teman sekalian, Polres Kutim juga telah menahan 4 orang pelaku pembakaran lahan secara ilegal demi memberikan efek jerah. Dan selain itu, Kementerian Kehutanan juga mengambil langkah tegas dengan membekukan izin usaha korporasi yang lahannya terbakar. Salah satunya adalah PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur. Ya, kasus Karhutla korporasi ini kini telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan oleh jajaran kepolisian. Kalau sudah penyidikan berarti sudah melewati penyelidikan ya, teman-teman. Oke, dan selain itu juga tim pemadam gabungan yang terdiri dari BPBD Kutai Timur, TNI, Polri, dan juga masyarakat peduli api atau MPA terus bersiaga melakukan pembasahan lahan serta pembuatan sekat api. Perusahaan lokal bersama kepolisian juga memperkuat tim kelompok tani peduli api lewat pelatihan berkala. Sudah.

Oke, coba kita cari dulu lagunya ya. Sekalinya nggak ada di playlist lagi deh. Waduh, capek banget nih Om Simon ini cari lagu. Aduh, nggak ada di lagu kita ini. Gimana dong? Aku aja deh yang requestkan lagunya deh, Overnight. Kayaknya ikutin lagu di playlist aja deh Om Simon ya. Waktu kita sudah hampir merapat, diatur aja betul. Ini aja deh sudah lagunya. Ya, karena hari ini mau dengerin lagu ini, jadi aku kasih lagu dari Senang Dengar Suaramu lagi. Ya Om Simon ya. Dari Noni, KB dan TK Kevas bersama Peduli Lindungi Anak dari Asap Karhutlah. Terima kasih Bunda. Oh ternyata Bunda Kevas ya, thank you. Tadi saya gak baca WhatsApp, ternyata anak-anak disuruh pulang lebih cepat jam 10, sementara lihat WhatsAppnya sudah setengah 11 ya. Mudah-mudahan tadi anak-anak gak perlu main di taman ya. Oke, teman-teman, khususnya Om Simon dan juga Bunda Noni, didengerin ya lagunya dari persembahan dari Abang Duda Keren katanya, dari Ariel featuring Raisa. Ini cocok banget ya mereka ya, featuring gitu, Duda Keren dan Janda Keren. Oke, ini dia. Harusnya judulnya itu Terserah ya, tapi bukan yang akun Terserah Kamu ini. Mungkin nanti kayaknya kita kasih lagu satu dari Raisa. Boleh lah ya teman-teman sekalian. Ini dia, selamat mendengarkan.

Okay, teman-teman sekalian, nampaknya kebersamaan kita juga hampir merapat banget ya, karena sudah 5.06 sekarang dari jam 1, dari jam 12 menuju jam 1. Jadi saatnya untuk pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Ibu Kepsek yang cantik dan baik hati dari TK KB dan TK Kevas, dan juga buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Kapan-kapan lagi boleh request lagu. Jangan kapan-kapan nih, di jam 1 nanti ikutan ya, request lagu. Lagunya pop mancanegara, tapi lagunya bukan lagu oldies, lagu pop terkini pastinya, bukan lagu nostalgia, oke? Okay? Request di 0811581163. Dengerin dikit lagunya Raisa ya, karena saya nggak akan putar sampai habis karena harus pergantian acara.

Oke, itu dia lagunya Raisya, Raisa, Raisa. Bagus ya lagunya ya. Ada dong sudah suaranya. Tadi lagu suaranya macet-macet gitu, belum makan soalnya. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih untuk sama-samanya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan untuk sepanjang hari ini. Jangan lupa saling mengingatkan juga, saling mengingatkan dalam kebaikan. So, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.

ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

88 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis 17 September 2026. Oke, baik Bergar, seperti biasanya di program Sapa Kutim, silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung ikutan bergabung bareng Novani tentunya di nomor yang pastinya sudah gak asing lagi, terutama buat Anda pendengar yang sering banget ikutan bergabung ya di program requestan di RPD Kutim. Dan buat Anda pendengar mungkin yang baru saja akan bergabung bersama RPD Kutim untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh ya untuk nge-save ya nomor RPD Kutim di nomor 0811 5811683. Oke, sekali lagi di 0811 5811683. Oke, baik Bergar, beberapa lagu ya sudah mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama lagu dari miliknya Tulus dengan judul Teh Hijau. Mungkin para pendengar RPD Kutim sudah gak asing lagi tentunya ya dengan lagu yang satu ini yang viral di tahun 2026 ini tentunya ya. Dan oke, waktu mendengar lagu dari miliknya Tulus mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan sudah membawa kebersamaan kita juga tepat di menit 20 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, kalau tadi sudah ditemani oleh rekan Esther ya yang sudah memberikan informasi dan juga tips ya di suasana siang hari Anda tadi, mendengar ya di program weekday. Kali ini Novani akan menemani Anda semuanya di program Sapa Kutim hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore hari nanti. Dan seperti biasanya nantinya RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang pendengar ya, selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan selebihnya program Sapa Kutim dipersilakan untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya pendengar. Dan sebelumnya juga Novani mengucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar yang sehat juga dan bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan oke, baik Bergar, di 99.4 FM terpantau kondisi kualitas udara ya tentunya sampai dengan saat ini di wilayah Kota Sangatta masih terlihat tertutup kabut asap pendengar ya di luar sana sampai dengan saat ini. Dan himbauan bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta yang mungkin akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya untuk menggunakan masker pendengar ya. Dan memang informasinya juga bahwasanya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta saat ini dipulangkan lebih cepat dari biasanya dikarenakan memang adanya ya adanya kualitas udara yang buruk tentunya pendengar atau tidak sehat ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur saat ini. Dan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama pendengar ya, mudah-mudahan tidak berlangsung lama, bisa segera diatasi dan bisa kita lewati secara bersama-sama tentunya. Dan pastikan juga kondisi tubuh Anda juga tetap fit dan juga sehat tentunya ya pendengar. Pastikan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian juga pastikan untuk selalu mencukupi kebutuhan cairan Anda pendengar ya, perbanyak minum air putih, kemudian juga rajin berolahraga tentunya ya pendengar. Tadi memang di himbauannya bahwasanya
ya olahraga di pagi hari ya untuk saat ini memang tidak di tidak diperbolehkan pendengar ya, karena memang adanya kabut asap yang semakin menebal pendengar ya, khususnya di wilayah Kota Sangatta. Akan tetapi bisa ya untuk berolahraga di dalam rumah ya, bisa lebih sehat pastinya. Dan pastikan juga pendengar untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan juga pastinya, dan lengkapi juga kebutuhan nutrisi Anda dengan menambah mungkin dengan minum ini ya, minum vitamin gitu pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk hari ini. Sambil dengerin RPD Kutim pendengar ya. Mungkin di suasana yang lagi santai gitu ya, sambil dengerin RPD Kutim bisa deh untuk saat ini ikutan bergabung request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Dan lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an pendengar ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara di atas tahun 2000-an pendengar ya. Jangan lagu-lagu oldies pendengar ya, karena memang sesi program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, dari Tulus ya dengan judul Teh Hijau. Sebelum kita masuk ya untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim, kita dengerin dulu satu persembahan lagu dari miliknya Nadif Basalamah. Kota ini tak sama tanpamu.

Klan Poyan 4FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Bergar, kembali bersama dengan Ovani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis 17 September 2026. Oke, baik Bergar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 32 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya di 0811-5811-683. Hai Sapa Kutim, selamat siang, gimana kabarnya Kak Novani? Dari Ica, Kak, di kantor aja nih, puterin dong lagu Terbuang Dalam Waktu. Mat siang aja lah buat semuanya, jangan lupa untuk makan siang. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Ica. Alhamdulillah, kabar Novani baik dan juga sehat nih. Gimana untuk Ica sendiri? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya buat Ica. Tetap semangat juga pastinya. Oke, Ica, lama gak ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim ini, baru ikutan bergabung ya. Oke, baik, dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya siapa nih ya? Ya, Terbuang Dalam Waktu, Baras Suara ya. Oke, baik, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Ica untuk kesempatannya bergabung bersama dengan RPD Kutim ya. Oke, dari Ica, next selanjutnya Novani bacakan. Assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim. Dari Salam Mbak, mau request lagu Menunggumu Ariel. Salam-salamnya buat semua pendengar RPD Kutim, buat yang baca terima kasih. 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Salam ya. Gimana untuk kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Salam juga dalam kabar baik dan sehat tentunya ya. Oke, Salam untuk hari ini requestannya berbeda ya. Ya, untuk hari ini request lagu dari miliknya siapa nih? Ariel ya, featuring Krisye, Menunggumu. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih buat Salam ya yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini, dan lagunya ditunggu aja. Oke, baik, Bergar di 99.4 FM ya, dua requestan sudah masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim di 0811-5811-683. Sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Buat yang saat ini mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM, Novani ucapkan selamat siang dan selamat bergabung aja untuk Anda. Dan buat Anda pendengar yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio, Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat live streaming ropd.kutaitimurkab.go.id, atau juga bisa mengunduh aplikasi info aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim pendengar ya. Dan selamat bergabung aja buat Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa untuk ikutan bergabung ya bersapa-sapa ria di program Sapa Kutim, request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya. Oke, baik, Bergar di 99.4 FM, mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Mbak Ica ya. Ica yang request lagu dari miliknya Bara Suara dengan judul Terbuang Dalam Waktu, dan disusul requestannya Salam ya untuk kesempatan siang hari ini.
Krisye featuring Ariel Noah ya, dengan judul Menunggumu. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Saya Novani masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, 99.4 FM bersama kita cerdas. Okay, baik Bedegar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, Kamis 17 September 2026. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 51 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Ya, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan okay, baik Bergar, sebelumnya Novani mau mengajak para pendengar setia RPD Kutim ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga TikTok, Instagram, dan YouTube pendengar. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube ya di @rpdkutim pendengar. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya. Dan pendengar, kami juga memiliki website ya di https://rpd.kutaitimur.go.id. Di mana pendengar, selain Anda bisa menikmati layanan live streaming RPD Kutim di website rpd.kutaitimur.go.id, Anda juga bisa mengupdate informasi dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berita-berita terupdate tentunya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami sajikan di website rpd.kutaitimur.go.id pendengar ya. Dan okay, baik pendengar, selamat bergabung buat Anda mungkin yang sudah bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim. Okay, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh langsung ikutan bergabung ya. Kirimkan langsung requestan Anda pendengar melalui via WhatsApp di nomor 0811-5811-683. Oke, kalau tadi sudah ada Ica ya dan juga Salam yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama, dan lagunya juga sudah Novani puterin tentunya ya. Dan kembali kita masih berada di sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Satu pesan ya, satu requestan akan Novani bacakan kembali menutup sesi pertama kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan kembali di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani bacakan. Selamat siang, hai mbak, ikutan request lagu dong untuk hari ini dari Puspa di Karya Etam, lagu I Lay My Love On You dari Westlife. Makasih, salam semangat aja untuk semuanya. Okay, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Puspa ya, Puspa di Karya Etam yang sudah ikutan bergabung kembali ya di program Sapa Kutim untuk hari ini. Okay, lagu yang di request untuk hari ini masih sama ya, Westlife ya, I Lay My Love On You. Okay, baik, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Puspa ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Okay, baik pendengar, dikarenakan kebersamaan kita saat ini sudah di menit 55 ya, lepas dari jam 1 siang. Beberapa menit lagi pendengar, kita akan menuju tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang. Seperti biasanya, RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta
Jadi kita jeda ya selama kurang lebih 30 menit untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3. Namun selama relay berlangsung tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811 683. Oke, untuk sesi pertama ya ditutup oleh requestannya siapa nih? Buspa ya. Dikarya Etam yang request lagunya Westlife dan akan segera Novani puterin dan langsung aja kita masuk untuk sesi kedua ya. Novani bacakan, mungkin ini akan Novani hanya bacakan requestannya aja ya, tetapi belum Novani puterin lagunya ya. Karena memang sebentar lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 ya. Jadi langsung aja Novani bacakan. Selamat siang dari Andreas di WKM, mau request lagu dari Stephen and Coconut Trees. Oke, lagunya buat semua karyawan WKM dimanapun berada, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Andreas ya, Andreas di WKM yang sudah ikutan bergabung kembali di program Sabaku Tim untuk siang hari ini. Lagunya kita save terlebih dahulu ya buat Andreas. Mungkin nanti akan Novani puterin setelah selesai jeda bergabung bersama dengan Pro 3 ya. Dan terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM. Sebelum berlanjut ya, kita akan terhubung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kita dengarkan terlebih dahulu requestan dari ya, Westlife ya, untuk kesempatan siang hari ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab al-Mandab. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap pihak Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama. Herul Umam melaporkan.
2: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah pada Maret 2026 diduga terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Summarecon dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung, di mana perantara tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
2: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama. Ya, sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah 300 juta. Yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon.
3: PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memastikan penyidik juga masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut, terkhusus kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
4: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
3: Diketahui KPK menyita uang tunai dalam nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. KPK sendiri juga telah menetapkan 8 tersangka, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrian Pitojo, kemudian 4 pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faust, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Nusa Tenggara Timur NTT akan diperluas dengan penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27 ribu dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
6: Saya tadi sudah berjanji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
5: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
7: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan. Tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berkelimpah tempat.
5: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BKN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan sebanyak 2.000 lebih keluarga penerima bantuan sosial di Sulawesi Selatan dilaporkan terindikasi judi online. Aan Ariska melaporkan.
8: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
9: Untuk Sulsel, Sulawesi Selatan, ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judol, ya saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
8: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
10: Penerimanya langsung explode. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
8: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
1: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong penguatan profesi pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang, itu sebenarnya adalah
12: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP memperkuat kolaborasi pengelola pengadaan di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta efisiensi belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, hari ini LKPP menutup secara resmi rangkaian virtual Expo Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kolaborasi pengadaan. Menurut keterangan dari Kepala LKPP Sarah Sadika kepada RRI bahwa kolaborasi menjadi salah satu tonggak kemajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sarah, pemetaan talenta pengadaan dapat memperkuat kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sarah juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi.
11: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan, sehingga itu adalah kekuatan pengadaan.
12: Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Dwi Wahyuni Kartianingsi, mengajak penerima penghargaan untuk membantu UKPBJ lainnya. Menurut Dwi, pengalaman dan strategi dari daerah yang telah berhasil perlu dibagikan kepada daerah yang masih menghadapi kendala.
13: Pengadaan barang jasa yang dihasilkan oleh teman-teman SDM PBJ ini dan tentunya lembaga namanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ini berdampak nyata bagi masyarakat.
12: Sementara itu, LKPP juga berharap kolaborasi dan komunikasi antar pengelola pengadaan terus diperkuat, di mana dengan tata kelola dan SDM yang baik, pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. PMI Nusa Tenggara Timur NTT menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya tidak tersedia pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Ana Lopo melaporkan.
14: Sejauh ini kebutuhan darah khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Tapi memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
15: Untuk wilayah Flores baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
14: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika. Di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit tempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor, karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
15: Izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan sumber daya manusia ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
16: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
15: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan 23.000 klinik, 3.200 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan informasi tersebut disampaikan oleh reporter Alotani.
17: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
18: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
17: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, selalu mengedepankan tiga hal, yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
18: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
19: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit. Tapi ada cash flow gap.
18: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
20: Perkembangan transformasi digital melalui artificial intelligence atau kecerdasan artifisial saat ini cukup pesat, terutama untuk memudahkan pekerjaan. Kendati demikian, mereka yang telah memanfaatkannya diminta lebih bijak untuk menggunakannya, termasuk juga lembaga penyiaran. Menyadari itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID bersama dengan Kaizen Collaborative Impact dan DPD KNPI Kota Makassar menggelar workshop dan pelatihan AI yang dikhususkan untuk mereka yang berkecimpung pada lembaga penyiaran dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di era transformasi digital. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel Sultan Rakib menjelaskan, perkembangan AI saat ini cukup pesat dan mau tidak mau tentu harus dijalani dengan baik. Namun demikian, Yang harus diingatkan, penggunaan AI itu sendiri harus berdampingan dengan sumber daya manusianya. Menurutnya, saat ini AI menjadi salah satu perkembangan transformasi digital yang sudah banyak digunakan. Sultan Rakib menilai penggunaan AI di lingkungan lembaga penyiaran sangat penting dalam membantu mengedit suara dan video. Namun yang harus dikedepankan adalah literasi digital, digital etik, dan digital kultur. Karena AI bisa saja menggunakan kemampuannya di tengah masyarakat.
0: Jadi lembaga penyiaran harus adaptif mengikuti perkembangan zaman. AI itu level terendahnya adalah ketika kita bertanya, dia menjawab, itu adalah level terendah. Jadi level tertingginya AI itu adalah ketika mampu kita otomatisasi melaksanakan apa yang kita perintahkan dari awal sampai akhir. Jadi ada agen to agen, bukan cuma satu agen aja. Jadi itu adalah banyak perusahaan yang gunakan itu.
20: Sementara itu, Master Trainer AIM ASEAN Aisyah Ananda yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop ini menekankan tentang batasan yang harus digunakan dalam menggunakan AI ini secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk lembaga penyiaran, AI ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide atau program dengan mengajaknya berdiskusi. Karena AI memiliki kumpulan data yang banyak bisa dimanfaatkan.
21: Butuh batasan-batasan seperti apa sih penggunaannya secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab. Kembali lagi ke penggunanya, seperti apa dia menggunakan AI tersebut. Untuk tujuan apa? Misalkan kalau dalam bisnis, untuk di bagian apa sih AI bisa membantu dalam bisnis tersebut, bisnis UMKM. Nah, kalau untuk penyiaran, lebih ke bagaimana ide-ide atau strategi-strategi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran mungkin untuk berdiskusi dengan AI.
20: Aisyah menyatakan kondisi saat ini diperlukan edukasi yang lebih banyak lagi ke masyarakat dalam menggunakan AI ini.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab al-Mandab di tengah penutupan Selat Hormuz. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Departemen Media dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Qatar, Ibrahim bin Sultan Al-Hashmi menyatakan, Qatar terus mendorong diplomasi, dialog, dan solusi damai untuk konflik-konflik regional. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 di Surabaya, Jawa Timur, 22 hingga 27 September mendatang. Liliana Dea melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
22: Kami coba untuk stay satu-satuin dulu ya Mbak ya, satu-satuin dulu karena yang kita tahu...
23: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026. Keduanya baru dipasangkan bulan ini dan sudah menjalani latihan bersama selama 5 hari terakhir. Ditemui RRI di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta kemarin, Bagas dan Apriani mengaku masih beradaptasi dengan pola permainan dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Bagas mengatakan komunikasi dan kepercayaan menjadi bagian penting untuk membangun kerjasama mereka di lapangan. Pasangan ini juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih baru ganda campuran Nova Widianto dan ingin memaksimalkan peluang yang ada.
24: Ya pasti dari pelatih juga ingin menginginkan ada pelatih untuk, dan kita juga pengen apa? Sekarang kan kita udah main mix, udah pure main mix, udah nggak bisa ke ganda. Jadinya kita benar-benar memaksimalkan itu. Kita juga tidak ingin menyia-nyiakan pelatih karena pelatih juga udah percaya sama kita. Ya, kita ingin membuktikan.
23: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Apriani Rahayu juga merasa tidak terbebani meski harus memulai dari awal bersama pasangan baru. Apriani menegaskan ia dan Bagas memilih untuk fokus dari satu turnamen ke turnamen lainnya dan memaksimalkan peluang yang sudah ada di depan mata.
22: Kami coba untuk stay satu-satuin dulu ya Mbak ya, satu-satuin dulu karena yang kita tahu ini kan ada 3 pertandingan saya dan Bagas, jadi kami coba untuk memaksimalkan nanti minggu depannya yang Surabaya, kami coba untuk memaksimalkan dan ya kita fokus satu dulu karena semakin itu berjalan kan kayak kita akan makin tahu nih nanti kedepannya lagi seperti apa dan itu dari pelatih lagi.
23: Sebagai pasangan baru, Bagas dan Apriyani belum memiliki poin peringkat ganda campuran, sehingga hasil turnamen menjadi penting untuk perjalanan mereka. Keduanya dijadwalkan menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang akan berlangsung di Gor Sudirman Surabaya, Jawa Timur pada 22 hingga 27 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, RPD Kutim 9.4 FM bersama kita Cerdas. Yeah. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, Kamis 17 September 2026. Ya, bergar di 9.4 FM. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah menunjukkan di menit 34 ya, lepas dari jam 2 siang. Kembali Novani mengucapkan selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Di kesempatan saat ini mudah-mudahan juga semuanya masih semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik, bergar di semua 9.4 FM. Tadi kita juga jeda ya selama kurang lebih 30 menit untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan selesai relay, langsung Novani puterin ya requestannya. Tadi yang sudah ikutan bergabung siapa nih ya tadi? Oh, Andreas ya, Andreas di WKM yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim dan lagu yang di request juga sudah Novani puterin ya. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat juga buat Andreas dan kru WKM tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Kita sudah berada di sesi kedua pendengar ya, dan langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya. Tadi perdana untuk sesi kedua requestannya Andreas ya, dan next selanjutnya Novani bacakan datangnya dari Epin di sekitaran Kari Etam. Mbak Novani, selamat siang menjelang sore, gimana kabarnya Mbak? Dari Epin di sekitaran Kari Etam, request ya lagunya Tenang dari Judika. Stay safe buat semua warga Sangatta, jangan lupa pakai maskernya dan jaga kesehatan. Oke, baik, terima kasih kembali buat Epin ya. Epin yang katanya saat ini sedang berada di sekitaran Karya Etam ya untuk kesempatan saat ini. Dan alhamdulillah kabar Novani baik dan juga sehat nih. Gimana untuk kabar Epin sendiri? Mudah-mudahan juga sama ya, dalam kabar baik dan juga sehat tentunya. Oke, untuk hari ini lagu yang di request lagu dari miliknya Judika ya dengan judul Tenang. Oke, baik, lagunya akan segera Novani puterin. Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung dan memberikan semangatnya juga tentunya. Dan tetap semangat juga pastinya buat Epin. Oke, next selanjutnya Novani bacakan Sapa Kutim. Ini dari Ida di kantor, mau ikutan request lagu Aku Yang Jatuh Cinta dari Dudi Ori. Semangat teman-teman semua dan kak penyiarnya juga ya. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Ida ya. Ida yang katanya lagi ada di kantor aja nih ya. Oke, baik, tetap semangat juga nih buat Ida tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Dudi Oris ya, Aku Yang Jatuh Cinta. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja dan akan segera Novani puterin. Sekali lagi terima kasih buat Ida ya yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, dua requestan untuk sesi kedua ya, ditutup ditutup untuk sesi kedua ini oleh requestannya Ida ya, Mbak Ida yang request lagu dari miliknya Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Dan oke, baik, berdengar, segera akan Novani puterin ya kedua lagu yang sudah di request untuk sesi kedua. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani masih akan kembali, kita ketemu lagi di sesi ketiga setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Malam 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani di 0811 5811 683. Di kebersamaan kita saat ini pendengar, yang sudah memasuki di menit 50 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Dan oke, baik pendengar, kita sudah berada di sesi ketiga atau sesi terakhir ya di program Sapaku Tim, dan kembali di 0811 5811 683. Oke, sebelum Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya untuk sesi ketiga atau sesi terakhir, ya, beberapa laporan kehilangan yang sudah masuk di studio Aeropedicu Team akan Novani hadirkan ya di ruang dengar Anda. Langsung aja informasi terkait laporan kehilangan. Pertama berupa STNK mobil Nissan dengan nomor polisi KT 863 RM atas nama PT United Tractors TBK cabang Sangatta Utara, yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812504474412 atas nama Muhammad Fauzan, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, laporan kehilangan selanjutnya berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT 2154 REY atas nama Wafik Azalia, yang diperkirakan hilang atau tercecer sejak 1 bulan yang lalu di Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812813919035 atas nama Yati, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK mobil Opel Blazer 01 dengan nomor polisi KT 1401 RL atas nama Arif Rahman, yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0822 5201 8839 atas nama Arif Rahman, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT 2497 RAZ atas nama Rusmini A. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0822 5080 7357 atas nama Rusmini A, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik bergar, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan oke, baik bergar, kembali di 0811 5811 683. Ya, untuk sesi terakhir kita di program Sapaku Tim ditutup oleh requestannya Mbak Nur ya. Mbak Nur di Gria Dayung. Halo Kak, selamat siang menjelang sore. Ini Mbak Nur di Gria Dayung, mau request lagu Leodra featuring Afgan. Ada ya. Salam kompak untuk all kru RPD Kutim. Makasih, semangat Kak untuk siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang menjelang sore juga ya buat Mbak Nur ya, Mbak Nur di Gria Dayung, yang sudah ikutan bergabung lagi nih ya. Lama gak ikutan bergabung nih buat Mbak Nur ya. Dan gimana untuk kabarnya Mbak Nur hari ini? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, tetap semangat juga buat Mbak Nur. Dan untuk hari ini lagu yang di request oleh Mbak Nur adalah lagu dari miliknya Leodra ya, featuring Afgan dengan judul Ada. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutip. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM.
Ya, sesi terakhir kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini ditutup oleh requestannya Mbak Nur ya, Mbak Nur di Gria Dayung. Dan sekali lagi juga Novani mengucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi dari sesi pertama hingga sesi terakhir ya di program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa. Dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Tapi harus dipelihara dan diawasi. Ayo menanam hari ini, merawat bersama demi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa ashara bis sababati wal wusta, wa farraja bainahuma.
0: Aku dan orang yang mengurus anak yatim ada di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 17 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ryan dan Cece terpilih jadi Bujang dan Gadis Muara Enim tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Ryan Kayana Putra Hakim yang akrab disapa Ryan dan Sherly Agustin Ramadhani atau Cece resmi dinobatkan sebagai pemenang Bujang dan Gadis Muara Enim tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 15 pasang finalis lainnya dalam malam Grand Final yang berlangsung meriah di Ballroom Evi Medaria Muara Enim. Kemenangan keduanya menandai estafet Duta Wisata Daerah menggantikan Atala Zahra dan Harizan Siva Rahmania yang merupakan pemenang Bujang Gadis Muara Enim edisi tahun 2024. Gelaran yang turut dimeriahkan oleh kehadiran artis Tisha Tika KDI menjadi saksi ketatnya persaingan para generasi muda bumi Serasan Sekundang dalam menunjukkan kapasitas, kecerdasan, dan karakter terbaik mereka. Malam puncak pemilihan dihadiri langsung oleh Bupati Muara Enim Edison beserta Wakil Bupati Muara Enim Sumarni beserta jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Muara Enim Henny Pertiwi Edison

0: menekankan bahwa ajang ini merupakan salah satu langkah dalam kaderisasi generasi muda yang berkarakter. Ia berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan potensi pariwisata, kekayaan budaya, serta produk unggulan UMKM Muara Enim melalui kreativitas teknologi dan media sosial. Lebih lanjut, Bupati menegaskan agar para pemenang tidak hanya berhenti pada gelar yang diraih, tetapi harus menjadi inspirasi positif serta benteng dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai-nilai luhur bumi Serasan Sekundang agar tidak tergerus oleh zaman. Menutup rangkaian acara, Ryan dan Cece menyatakan rasa haru dan bangganya atas pencapaian ini. Keduanya berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab dengan menjalankan advokasi bertajuk Youth Entrepreneur Innovation yang memanfaatkan potensi generasi muda dalam berinovasi demi memajukan perekonomian daerah. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Jaga stabilitas harga dan kepastian kehalalan pangan, Pemkab Tubaba gelar operasi pasar murah sekaligus serahkan sertifikat halal RPH. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Delisa Mahdalena dari LPPL Tubaba Q Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjawab tantangan stabilitas ekonomi sekaligus memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar operasi pasar murah dan gerakan serentak penetrasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah se-Provinsi Lampung. Dipusatkan di Pasar Mulia Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Langkah konkret ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eri Budi Santoso. Tak hanya menekankan lonjakan harga bahan pokok, momen ini juga diwarnai aksi penyerahan sertifikat halal bagi para pelaku usaha peternakan dan rumah potong hewan atau RPH, guna memastikan kualitas serta kehalalan produk dengan asal hewan di tengah masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tubaba, Eri Budi Santoso menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan wujud sinergi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan daya beli warga. Beliau berharap intervensi pasar ini mampu memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan harian dengan harga terjangkau sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tubaba, Ahmad Nazaruddin, merincikan sejumlah komoditas bahan pokok yang disalurkan dalam kegiatan penetrasi pasar tersebut. Di antaranya, disiapkan 4 ton beras SPHP dengan harga Rp58.000 per 5 kg, 200 dus minyak goreng minyak kita seharga Rp15.500 per liter, serta 62 kg gula kita dengan harga jual Rp17.500 per kilogram. Melalui integrasi program ini, Pemkab Tubaba tidak hanya fokus pada pengendalian harga dan ketersediaan komoditas pangan, tetapi juga memperkuat standar pengelolaan rumah potong hewan demi menghadirkan jaminan kepastian produk halal. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor demi mewujudkan ketahanan pangan yang stabil, terjangkau, dan aman bagi seluruh masyarakat. Delisa Mahdalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Ajak masyarakat taat pajak, Pemkab Kota Baru launching Gebiar Panutan Pajak 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Fajri dari LPPL Radio Gema Saijan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar Gebiar Panutan Pajak tahun 2026 pada Kamis 17 September 2026 di halaman kantor Bupati. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun pajak bumi dan bangunan atau P2. Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas instansi, diantaranya Badan Pendapatan Daerah, Samsat Kabupaten Kota Baru, Bank BRI, dan Bank Kalsel untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli dalam sambutannya mengingatkan pentingnya membayar pajak kendaraan, mulai roda 2 hingga kendaraan besar. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab warga negara dan hasilnya kembali untuk pembangunan. Bupati juga menghimbau masyarakat melengkapi administrasi berkendara, termasuk surat izin mengemudi atau SIM. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Haji Eka Saprudin menghimbau agar masyarakat tidak hanya taat pajak, tapi juga disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu dan melengkapi perlengkapan keselamatan untuk menekan angka kecelakaan. Melalui gebiar panutan pajak ini, Pemkab Kota Baru mengajak seluruh masyarakat membangun budaya taat pajak dan tertib berlalu lintas demi Kota Baru hebat. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini, kita akan mengawali kabar dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karhutla terjadi di kawasan lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputra turun langsung memantau penanganan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, titik api berada di wilayah Sadepok dan Ondorante Petak 23 dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Kebakaran berdampak pada vegetasi ilalang, cemara, eukaliptus hingga rimba campur. Medan yang curam dan akses yang sulit membuat petugas harus berhati-hati dalam melakukan penanganan. Tim gabungan dari BPBD, Perhutani, TNI, Polri, Damkar, dan juga masyarakat terus melakukan pemantauan serta menyiapkan pembuatan ilaran di kawasan Sedudo dan juga Sadepok. Hingga jam 10 malam, api masih terpantau menyala. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan personel tetap siaga dan penanganan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan petugas serta masyarakat. Dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur, saya Edna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Kabut asap meningkat, Bupati Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji dari LPPL Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti wilayah Kabupaten Tanah Datar. Selain mengganggu jarak pandang, kondisi ini mulai dirasakan masyarakat dengan munculnya keluhan mata perih dan juga meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan pemerintah daerah masih melakukan pemantauan, pengkajian, dan evaluasi terhadap perkembangan kualitas udara serta kondisi kesehatan masyarakat. Apabila kondisi kabut asap semakin memburuk, Pemkab Tanah Datar akan mengambil langkah lebih lanjut dengan menetapkan status tanggap darurat bencana kabut asap. Berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah akibat kabut asap kasus ISPA di Tanah Datar, ini telah mencapai 2.589 kasus. Karena itu masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Untuk mendukung penanganan dampak kesehatan, Bupati juga menyebutkan obat-obatan telah disiapkan. Di seluruh puskesmas, pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan untuk membentuk posko kesehatan khusus di kawasan Kota Batu Sangkar apabila kondisi kabut asap terus meningkat. Sementara itu, pendengar, Pemkab Tanah Datar juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran jerami maupun membuka lahan dengan cara membakar. Bupati Eka Putra menyebutkan juga pemerintah daerah belum menemukan sumber kebakaran besar di wilayah Tanah Datar terkait dugaan kabut asap yang berasal dari daerah lain. Bupati Eka Putra juga menyampaikan telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sumatera Barat dan melaporkan kondisi terkini di Kabupaten Tanah Datar. Pemkab juga akan menyampaikan laporan secara tertulis ya, serta meminta koordinasi dengan kabupaten tetangga dan daerah lain yang mengalami kebakaran hutan atau lahan. Selanjutnya, Bupati Eka Putra juga mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menghadapi kondisi tersebut dengan tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Dan beliau berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga kabut asap dapat berangsur-angsur menghilang. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, OPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Itu tadi pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
7: Pendengar RTP Indonesia, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, Hendri Munif, mengatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kepulauan yang menghadirkan keadilan dan pemerataan. Menurutnya bahwa karakteristik daerah kepulauan memiliki persoalan yang berbeda dengan wilayah kontinental, jarak antar pulau, biaya transportasi dan logistik, pelayanan publik hingga pengelolaan sumber daya laut yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Hal ini dikatakan oleh Hendri kepada sejumlah wartawan di Jakarta pada minggu kemarin. Dalam rangka memastikan RUU Daerah Kepulauan sesuai dengan kebutuhan daerah, Pansus RUU Daerah Kepulauan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada 11 hingga 12 September 2026. Selama dua hari tersebut, anggota Pansus menggali masukan daerah untuk penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan dengan melibatkan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah atau PD terkait, serta akademisi. Laporan khusus redaksi Ian Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Kualitas udara memburuk akibat kabut asap, Tambalong masuk kategori berbahaya. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tambalong FM Kabupaten Tambalong, Kalimantan Selatan.
8: Ya baik, pendengar LPPL Indonesia, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tambalong, Kalimantan Selatan. Kondisi ini berdampak terhadap kualitas udara yang kini berada pada kategori berbahaya. Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Stasiun Pemantauan Burung Kuda Kabupaten Tambalong pada 17 September 2026 pukul 10.00 WITA, indeks kualitas udara tercatat mencapai 926 dan masuk kategori berbahaya. Polutan kritis yang terpantau adalah PM2,5. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat di udara yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Data pada portal resmi pemerintah Kabupaten Tabalong juga menunjukkan kualitas udara di stasiun Murupundak berada pada kategori berbahaya pada pemantauan 17 September. Bahkan pada pembaruan sebelumnya, indeks ISPU tercatat mencapai lebih dari 1.000, bahkan mencapai 2.000 dengan PM10 sebagai polutan kritis. Masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta memiliki gangguan pernapasan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih buruk. Sementara itu, kondisi kabut asap yang kembali memburuk sebelumnya telah mendorong pemerintah Kabupaten Tabalong menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD, SD, dan SMP pada 16 September kemarin hingga 18 September mendatang dengan evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan kualitas udara di setiap harinya. Baik, demikian Rina Rapitasari, LPPR Radio Sarawak Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Permudah layanan terapi kanker RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo hadirkan layanan radioterapi Linac. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Rizky Amelia dari LPPL Irama FM Kabupaten Purworejo.
9: Baik, pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas dan sumber daya kesehatan. Salah satu langkah tersebut ditandai dengan diresmikannya layanan radioterapi menggunakan teknologi linear akselerator di RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada Selasa 15 September 2026. Peresmian yang berlangsung di depan gedung pelayanan radioterapi RSUD Dr. Citro Wardoyo turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfahmi Wahab, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Georges Anung Trihadi, dan Kepala RSUP Dr. Haryo Lukito.

0: serta penerapan standar keselamatan radiasi. Sementara itu, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada penguatan rumah sakit, namun juga memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Pemerintah merencanakan pembangunan kembali 1.988 puskesmas yang kondisinya sudah tidak memadai. Program tersebut akan menjadi bagian dari penguatan fasilitas kesehatan primer di berbagai daerah. Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, guna menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan. Benjamin juga menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan terus diperluas. Pemerintah telah menjalankan pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki fasilitas rumah sakit memadai. Sebagian besar telah selesai, namun sementara beberapa wilayah dengan kondisi geografis sulit masih dalam proses pembangunan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari APPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.

0: Terus.
1: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
0: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
2: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
3: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi. Jujur.

0: mandi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Niar. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Saudara, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Selamat sore juga, kabar saya baik rekan Yar sore hari ini.
0: Alhamdulillah, cuaca bagaimana pula Mbak Ria?
1: Kabutnya luar biasa dan pembelajaran sudah mulai daring untuk kota Samarinda saat ini rekan Yar.
0: Iya, sama Banjarmasin juga Mbak. Mudah-mudahan segera hujan turun ya untuk wilayah Kalimantan.
1: Amin rekan Yar.
0: Baik, Mbak Ria, informasi yes. apa yang akan disampaikan?
1: Ada kali ini Polda Kalimantan Timur bongkar sindikat penimbunan 3.000 liter lebih BBM bersubsidi di Kukar dan di Kutim rekan Yar.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Yar, Anda yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan pendengar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktek penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dari dua lokasi penggerebekan, polisi menyita lebih dari 3.000 liter petrolet dan biosolar, serta menetapkan dua orang tersangka yang menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri. Pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Muara Kaman, Kutai Kartanegara dari gudang milik tersangka berinisial BB. Polisi menyita 1.130 liter biosolar yang dibeli menggunakan jergen di SPBU untuk memasok alat berat proyek industri. Sementara di Kutai Timur, aparat meringkus tersangka berinisial MS di Jalan Poros Bontang Sangatta. Polisi menyita satu unit pick up berisi lebih dari 1.000 liter petrolet dan 900 liter biosolar dengan modifikasi selang khusus. Hal ini dijelaskan oleh Direskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yuko Pamungkas.
3: Kasus tidak ada migas. Khususnya yaitu dari pemerintah termasuk Presiden Prabowo melalui Bapak Kapolri yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami menjadi atensi.
2: Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah terkait isu keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal ini. Dan Pomdam 6 Mula Warman, Kolonel CPMM Erwin Ferry Sunarno menegaskan tidak ada prajurit yang menjadi backing, serta Kodam 6 Mula Warman mendukung langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi di Bumi Etam.
3: Dan mendukung dalam kegiatan dari Polda Kaltim di Kriminsus Polda Jajaran dalam pemberantasan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Kalimantan Timur ini.
2: Senada dengan itu, Pertamina juga mengapresiasi langkah kepolisian dan memastikan stok operasional BBM di Kaltim aman hingga 15 hari ke depan, serta menghimbau kepada masyarakat untuk melapor melalui kontak 135 bila menemukan indikasi penyelewengan BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani.
4: Dapat kami sampaikan bahwa

0: BZM sampai dengan 3 Agustus 2026 kami melakukan pembinaan sebanyak 96 kejadian kepada lembaga penyalur BBM di wilayah.
1: Sepanjang tahun ini Pertamina telah memberikan kepada pembinaan SPBU yang lalai memverifikasi kesesuaian identitas kendaraan dengan STNK. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Niar, demikian tadi laporan dari Fani Balikpapan. Langsung saya kembalikan ke Anda, Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Niar.
3: Terima kasih Mbak Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabarnya sehat. Tarakan juga masih ada kabut asap ya, dan pagi tadi sekitar pukul 7 ini untuk ISPU ya, indeks standar pencemar udara ini dari DLH menunjukkan 106, jadi kurang sehat. Tapi siang tadi sudah mulai menurun, tapi masih di angka 100.
0: Ya, baik. Semoga karhutlah segera berlalu ya, kita harapkan demikian.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Silakan Mas Heri, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Ya, informasi terkait dengan akurasi data klasifikasi desil ini sebagai acuan untuk beasiswa.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerimaan bantuan pendidikan dan KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
3: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Borneo Tarakan Dr. Margiono menyebut positif skema ini. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
2: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya, kan gitu. Kalau misalnya diterima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan. Tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan, kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kan tidak menambah transfer.
3: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Heri Susanto dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada para korban selamat KM Virgo Transport 8 yang masih berada di Banjarmasin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu biaya kepulangan para korban ke daerah asal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
1: Sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah per orang kepada korban selamat kapal tenggelam KM Virgo Transport 8. Bantuan diserahkan saat gubernur mengunjungi korban yang masih diinapkan di Hotel Karisma Banjarmasin Rabu 16 September. Gubernur Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut berasal dari kantong pribadinya, bukan anggaran pemerintah. Bantuan diberikan setelah dirinya mengetahui sejumlah korban ingin segera kembali ke daerah asal. Bantuan 5 juta tersebut diperuntukkan untuk membeli tiket sekitar 1 juta, sementara sisanya digunakan sebagai biaya perjalanan hingga ke tempat tujuan. Gubernur juga mengungkapkan sejumlah korban berasal dari daerah yang cukup jauh, seperti Sumatera dan Flores. Untuk korban dengan tujuan lebih jauh, bantuan tiket disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Gubernur Kalsel mengatakan korban selamat saat ini tidak menerima santunan asuransi seperti korban meninggal dunia. Sementara klaim dari Jasara Harja diberikan untuk korban meninggal dunia serta jaminan biaya pengobatan dari rumah sakit.
1: Yang terdampak ini ingin pulang. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Polores. Jadi ada berbeda, ada tapi sedikit. Yang banyak ini adalah Surabaya. Dia ini ingin pulang ke tempat tinggal asal. Nah, jadi karena kita ini kan sama operator yang punya kapal dengan memintakan nggak enak, saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan secara pribadi. Jadi saya pribadi nanti itu tiket dia beli, jadi saya beli satu orang 5 juta. Jadi 5 juta, jadi tiketnya di...
2: Sementara itu, Andre, korban selamat, menyampaikan terima kasih atas bantuan pribadi tersebut. Menurutnya bantuan sangat membantu korban yang kehilangan barang dan dokumen penting untuk biaya kepulangan menemui keluarga.
3: Alhamdulillah kalau bantuan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, kami saya sebagai perwakilan korban berterima kasih sekali. Sangat membantu untuk kelancaran kami untuk pulang ke daerah masing-masing.
4: Rencananya pulang kapan, Bang?
3: Tergantung Bapak Gubernur memberikan santunan itu dan kepada keluarga korban masing-masing. Karena masih banyak korban yang menanti keluarga mereka yang belum ditemukan.
2: Usai mengunjungi korban di Hotel Karisma, Gubernur melanjutkan kunjungan ke posko Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin. Di lokasi tersebut, Gubernur berkoordinasi dengan Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol Purnawirawan Suntana dan pihak terkait lainnya untuk penanganan korban selanjutnya.
0: Saudara, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya sore hari ini?
1: Selamat sore juga Niar, alhamdulillah kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat walafiat Niar.
0: Alhamdulillah, bagaimana langit Nunukan hari ini?
1: Langit Nunukan tiba-tiba di sore hari ini kembali dikepung dengan kabut asap Niar. Padahal tadi pagi tuh udah gak ada kabut asapnya, tapi kembali lagi nih muncul kabut asap.
0: Iya, ada hujan di sana juga Syasha?
1: Untuk sementara di hari ini belum ada turun hujan Niar. Mudah-mudahan nanti malam bisa kembali turun hujan ya, biar menghilang sedikit lah untuk kabut asapnya, diharapkan kayak gitu.
0: Amin, mudah-mudahan wilayah Kalimantan ada hujan ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik, Syasha, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait perubahan desil pada sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara Niar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Niar yang ada di Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara terancam tidak mendapatkan bantuan sosial karena mengalami perubahan desil. Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah ketua RT di Kelurahan Nunukan Utara melayangkan protes terkait perubahan status desil kesejahteraan warga mereka yang melonjak drastis dari desil rendah ke desil tinggi. Perubahan data tersebut dinilai tidak masuk akal dan berdampak langsung pada penolakan berbagai bantuan sosial bagi warga yang sejatinya masih hidup dalam kesusahan. Keluhan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang pertemuan kantor Kelurahan Nunukan Utara yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Komisi 1 DPD Nunukan Muhammad Mansur, Kasikes Rapimkap Nunukan Rudiansa, serta para ketua RT setempat. Salah satunya ketua RT 2 Haji Supa membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menurutnya petugas pendata di lapangan kerap tidak melibatkan ketua RT yang jauh lebih memahami kondisi real warganya. Haji Supa mengungkapkan adanya anomali data di lapangan mulai dari data yang sudah meninggal namun masih tercatat hingga data warga yang dicatat tidak ditemukan. Ia mencontohkan kasus faktual di wilayahnya di mana satu rumah dihuni oleh 3 kepala keluarga hanya karena salah satu keluarga menggunakan AC, keluarga lain di dalam rumah yang sama meskipun hidup miskin ikut terseret masuk ke dalam desil tinggi. Akibat carut marut pendataan tersebut, Haji Supa memperkirakan sekitar 70% warganya mengalami kenaikan desil yang tidak wajar.
3: Kenaikan desil itu Pak? Kalau saya Pak, banyak warga saya naik desil. Semua rata itu Pak, orang kerja serabutan naik. Dia naik di posisi 6-10, dia sewa rumah. Ini ada saya bawa satu.
2: Menanggapi keluhan tersebut, Kasikes Rapimkap Nunukan Rudiansa menjelaskan pihaknya telah mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada BPS. Namun dalam rapat sebelumnya, pihak BPS disebut tidak mengakui bahwa lonjakan desil tersebut berasal dari hasil pendataan mereka. Sebagai tindak lanjut dari rapat Kelurahan Nunukan Utara tersebut, Pemkap Nunukan bersama para ketua RT meminta difasilitasi oleh DPRD untuk menggelar pertemuan lanjutan.
4: Kesimpulan saya yang terakhir tadi itu, kita bermohon kepada anggota Dewan untuk menghadiri rapat selanjutnya, dihadiri BPS, Dinas Sosial, dan BPS.
2: Pertemuan tersebut nantinya direncanakan akan menghadirkan pihak BPS, Dinas Sosial, BMR, serta warga yang terdampak secara langsung. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian kabar dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Syasha dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Kota Cantik Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Seno di sana. Halo, selamat sore Seno, bagaimana cuaca di Kota Cantik Palangka?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Di Palangkaraya masih dengan setebal-tebalnya kabut asap nih Mbak Niar.
0: Iya. Ini memang gak asing lagi ya untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur juga. Mudah-mudahan segera berlalu lah Mas Seno, lama banget ini kabut asap.
1: Lama banget. Berharap segera hujan deras cukup lama begitu ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin, amin. Biar kabutnya hilang ya.
1: Hilang.
0: Informasi apa Mas Seno yang akan disampaikan?
1: Baik Mbak Niar, ini terkait dengan cuaca, ada ancaman gagal panen padi di Palangkaraya.
0: Silakan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya Basuki menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
4: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit tenggerek batang ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
3: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya Mbak Niar, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Test. Okay.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mau berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Halo, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Ya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan Warta Kutim Pagi dengan rangkuman informasi dari Kutai Timur di antaranya. Jelang interview EKPD, Pemkab Kutim perkuat data dukung dan sinergi organisasi perangkat daerah. Kualitas udara Sangatta menurun, Dinkes Kutim perkuat kesiagaan fasilitas Faskes. Ya, selain informasi ini, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini dari Kutai Timur Sangatta akan kami hadirkan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar dan pemirsa, informasi kami awali, kualitas udara Sangatta menurun, Dinkes Kutim perkuat kesiagaan Faskes. Ya, bersama saya Eser, kualitas udara di wilayah Sangatta dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan hingga masuk dalam kategori tidak sehat akibat paparan asap karhutlah dan maraknya titik panas di akhir musim kemarau pada Kamis kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Dr. Yuwana Sri Kurniawati, menyampaikan bahwa indeks kualitas udara di daerah telah menyentuh angka 165. Lonjakan polusi ini dipicu oleh tingginya konsentrasi partikel debu serta asap pembakaran lahan yang telah melampaui batas aman kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan memicu resiko terjadinya lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit bawaan. Ya, Dinas Kesehatan dikatakan Dr. Yuwana meminta seluruh lapisan masyarakat meminta untuk meningkatkan kewaspadaan, membatasi kegiatan di luar ruangan, serta mengupayakan penggunaan masker N95 atau KN95 bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan hasil analisis pemantauan terbaru, kandungan PM2.5 tercatat mencapai 82,8 mu atau kami ralat 82,8 mikro per meter kubik, sementara level PM10 berada pada angka 87,2 mikrogram per meter kubik. Pembacaan data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pencemaran udara sudah berada pada fase yang membahayakan sistem pernafasan manusia jika terpapar dalam jangka waktu lama tanpa pelindung yang memadai. Guna mengantisipasi dampak kabut asap yang makin meluas, pihaknya mengaku akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau sebaran titik panas di wilayah Kutai Timur secara berkala. Selain itu, layanan kesehatan di tingkat puskesmas hingga rumah sakit juga terus disiagakan dan memungkinkan akan menambah jumlah personil untuk mengantisipasi lonjakan pasien dengan keluhan saluran pernafasan. Ya, dari informasi ini kita beralih ke jelang interview EKPD, Pemkab Kutim perkuat data dukung dan sinergi OPD. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mematangkan kesiapan menghadapi tahapan penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital atau EKPD 2026. EKPD sendiri merupakan bagian dari penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah daerah dalam menjalankan transformasi digital dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Melalui instansi teknisnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait diantaranya Bapeda, BKPSDM, Inspektorat, DPMPTSP, DPUPR, bagian organisasi dan tata laksana ORTAL, serta bagian hukum guna menyamakan persepsi untuk mensukseskan pelaksanaan penilaian yang dijadwalkan akan berlangsung 22 September 2026 atau dimulai pada Kamis kemarin.
Kepala Diskominfo Staperkutim Roni Bonar Siburian menjelaskan, di kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi penilaian, mengingat dalam proses pelaksanaan EKPD melibatkan berbagai indikator yang berada yang berasal dari perangkat daerah. Yaroni mengatakan setiap OPD diminta memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus memastikan ketersediaan data dukung yang telah disampaikan dalam proses penilaian sebelumnya. Saat ini dikatakan Roni sudah menyelesaikan tahapan penilaian mandiri termasuk penilaian dokumen. Dalam penilaian mandiri sebelumnya, Kutai Timur memperoleh angka 2,16, namun berdasarkan hasil sementara penilaian yang telah dilakukan atau evaluator, indeks Kutim berada di angka 1,44. Menurut Roni, angka tersebut masih bersifat sementara dan masih terdapat kesempatan bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan klarifikasi, melengkapi data dukung, serta menjelaskan berbagai indikator yang menjadi catatan evaluator. Roni menyebut, indeks nasional sementara berada pada angka 1,39 hingga capaian Kutim saat ini masih berada di atas rata-rata nasional. Melalui rapat tersebut, Diskominfo Staperkutim mengidentifikasikan berbagai catatan evaluator serta kebutuhan data dukung tambahan. Masing-masing perangkat daerah diharapkan dapat melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen yang telah diunggah, sehingga seluruh data dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan apabila menjadi materi pertanyaan saat interview. Roni menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas di masing-masing perangkat daerah, di mana setidaknya ada 20 indikator yang akan dinilai. Untuk itu, dirinya berharap seluruh stakeholder terkait mampu menyajikan seluruh data yang perlu diperlukan

0: Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi selengkapnya dari Kutai Timur. Kutai Timur optimis investasi capai 18,42 triliun dipotong SDA. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur optimis target investasi sebesar 18,42 triliun pada tahun 2026 dapat tercapai, yang terutama ditopang oleh sumber daya alam, baik dari aktivitas pada sektor pertambangan maupun perkebunan. Investasi di Kutai Timur dikatakan cukup besar, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan. Mereka optimis target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur Novian Pranata di Sangatta pada Kamis kemarin. Selain SDA yang melimpah, optimisme itu juga didukung realisasi investasi hingga triwulan 2 2026 yang telah mencapai angka 7,78 triliun atau 42,27% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pihaknya pun terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan pelayanan, pemberian kepastian perizinan, serta penguatan koordinasi dengan pelaku usaha. Upaya ini dilakukan agar investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal guna mengurangi angka pengangguran. Disebutkan bahwa realisasi investasi yang mencapai 7,78 triliun hingga semester pertama menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi dan penanaman modal di Kutai Timur masih bergerak positif. Pemerintah daerah juga mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal sehingga seluruh aktivitas investasi dapat tercatat secara akurat. Novian juga mengatakan bahwa pendataan dan pelaporan investasi menjadi bagian penting dalam mengukur perkembangan investasi sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan. Selain pertambangan dan perkebunan, pemerintah daerah terus membuka peluang pembangunan investasi pada sektor industri pengolahan dan sektor ekonomi lainnya yang memiliki potensi memberikan nilai tambah bagi daerah. Capaian hingga triwulan 2 sebesar itu dan kemudahan perizinan yang diberikan, pemerintah Kutai Timur berharap realisasi investasi terus meningkat pada semester berikutnya sehingga target 18,427 triliun sepanjang 2026 dapat diwujudkan. Iya, tetaplah bersama kami di Warta Kutim Pagi, pendengar. Informasi-informasi terkini lainnya dari Kutai Timur akan segera hadir setelah pariwara berikut ini.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap

0: sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
1: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
2: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
3: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

Ya, RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kami hadirkan KPC Hijaukan RSUD Kudungga dan Sekolah dengan Bibit Pohon. Ya, masih dari media partner dari Pro Kutim, sebanyak 40 bibit pohon buah disiapkan untuk menghijaukan lingkungan RSUD Kudungga di Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bantuan dari PT Kaltim Prima Kol tersebut terdiri atas 20 bibit nangka dan 20 bibit mangga. Bantuan tersebut diserahkan pada Jumat lalu, di mana perwakilan KPC Rican Simbolon selaku Supervisor Community Relations menyerahkan bibit kepada staf instalasi sanitasi RSUD Kudungga Andika Sampetoding. Bagi pihak rumah sakit, penghijauan bukan semata urusan memperindah halaman. Pepohonan menjadi bagian dari penataan lingkungan fasilitas kesehatan yang setiap hari didatangi pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Andika menyampaikan apresiasi atas kontribusi KPC dalam mendukung penghijauan di kawasan RSUD Kudungga. Bibit yang diterima akan segera dimanfaatkan untuk memperkaya vegetasi di lingkungan rumah sakit. Penyaluran bibit tersebut merupakan bagian dari dukungan KPC terhadap kebutuhan instansi di wilayah sekitar. Penyediaannya melibatkan tim lingkungan perusahaan, mulai dari proses pembibitan nursery